0: bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan kali ini Bapak Jimmy dan Ibu Yuniarti yang sudah hadir bersama kami untuk berbagi pengalaman sehubungan dengan anak mereka yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Kami sudah melakukan perbincangan ini pada kesempatan yang lampau dan kali ini kami akan melanjutkan perbincangan kami juga bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang saat-saat pemulihan. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Jimmy dan Ibu Jun, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih Bapak Ibu berkenan hadir pada acara Telaga kali ini. Sebagaimana Bapak Ibu sudah bagikan ke para-para pendengar tentang peristiwa kematian dari putri Bapak Ibu pada tahun 1998 yang lalu, tentu itu sesuatu yang sangat membekas dan kami bersyukur juga kepada Tuhan bahwa hal itu sudah bisa Ibu atasi, Bapak Ibu atasi dengan baik. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin mendapatkan pengalaman atau ya berbagi perasaan dari Bapak Ibu sekalian mungkin. Sebenarnya setelah peristiwa itu terjadi, bagaimana Bapak Ibu memulihkan rasa percaya diri kembali, memulihkan semangat untuk bekerja kembali dan seterusnya itu. Nah, Pak Jimmy, setelah peristiwa kematian dari putri Bapak itu, apa yang Bapak lakukan supaya Bapak bisa kembali kepada kegiatan semula gitu, Pak?
1: Jadi gini ya, saya sudah setelah beberapa hari ya, kita memang ya sedih, tapi cuma kita setelah itu juga berpikir bahwa ini semua adalah kehendak Tuhan ya. Saya pikir semua ini kehendak Tuhan. Kenapa Tuhan memanggil dia? Cuma ini saya rasakan ini suatu kehendak Tuhan. Mungkin kalau dia masih ada, mungkin ada kejadian apalagi yang mungkin yang lebih menyedihkan. Gitu. Jadi saya merasa itu kita sudah pasrah sekali bahwa ini semua kehendak Tuhan.
0: Bagaimana dengan Ibu Jun? Untuk mengatasi perasaan sedih, perasaan marah dan sebagainya itu bagaimana?
2: Ya, dari orang tua saya sendiri, dari ibu saya, dia pada saat terjadinya anak saya meninggal itu, dia juga mendapatkan firman Tuhan yang menguatkan. Dari situ saya juga lebih kuat. Kemudian kakak saya juga, dia menguatkan saya juga dengan firman Tuhan yang dia baca pada saat itu. Dan dari pengalaman-pengalaman saya dari firman Tuhan juga, saya kira banyak juga orang yang memberitahu saya begini, anak dua saja kok gak bisa jaga, ada yang bilang begitu. Jadi itu sedih buat saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu tahu bahwa semua itu Tuhan saja yang bisa menghibur saya gitu.
0: Pak Paul, terbukti bahwa mereka keluarga yang begitu mengasihi Tuhan, yang setia membaca firman Tuhan, dan memang hal itu akan mempercepat proses pemulihan ini. Apakah seperti itu, Pak Paul?
3: Betul, Pak Gunawan. Jadi salah satu respons yang muncul tatkala kita mengalami tragedi adalah respons ingin mengerti makna di balik tragedi ini. Kita ingin tahu kenapakah sampai hal ini harus terjadi. Nah, kemengertian itu akan menolong kita untuk membangun hidup kita kembali. Dalam kesaksian tadi yang Ibu Bapak telah berikan, saya bisa melihat hal itu, bahwa Bapak Ibu memilih untuk melihat tragedi ini dari kacamata Tuhan, bahwa Tuhan mempunyai kehendaknya dan rencananya, dan Bapak Ibu menundukkan diri pada kehendak Tuhan, mempercayakan bahwa kehendak Tuhan adalah yang paling baik. Meskipun Bapak Ibu belum bisa melihat ke depan, tapi Bapak Ibu sudah mempercayakan Tuhan tahu apa yang dia lakukan dan rencananya yang paling baik. Nah, sekali lagi ini memberikan suatu pengertian ya, meskipun belum mengerti detail, tapi pengertian secara umum ya, bahwa Tuhan memang menghendaki agar Nita pulang ke rumahnya.
4: Seringkali memang seperti tadi Ibu Jun katakan, ada saja suara-suara itu yang membuat kita itu berkecil hati atau apa, seperti tadi dikatakan, anak dua aja kok gak bisa jaga. Atau yang seringkali terjadi adalah orang-orang yang datang berkunjung yang terlambat karena tidak bisa mengikuti proses pemakaman atau gak tahu, itu kan selalu menanyakan kembali, loh ini gimana ini dulu peristiwanya seperti ini. Nah, Bapak Ibu kan terpaksa mesti cerita lagi. Nah, apakah hal itu tidak merupakan sesuatu yang menjadi menimbulkan kesusahan baru bagi Bapak, Pak Jim?
1: Memang menimbulkan ya, itu menimbulkan kesusahan lagi. Mbak, kita juga sering mengatakan, ya memangnya gimana, ini sudah kehendak Tuhan ya. Jadi saya juga gak bisa apa-apa, Tuhan pasti punya maksud dan rencana tersendiri terhadap anak saya ini, terhadap keluarga kami ini juga. Banyak kita mengatakan cuma itu aja.
4: Ya memang tadi seperti Ibu Jun katakan, itu seringkali orang tua dipersalahkan Ibu ya.
2: Iya.
4: Dalam hal ini kok sampai anaknya meninggal dan sebagainya. Nah, itu bagaimana tanggapan Ibu Jun?
2: Ya memang saya juga sangat menyesal untuk hal ini. Tetapi setiap kali penyesalan itu timbul di dalam diri saya selalu mengingat cinta kasih Tuhan pada saya, bahwa sebelum semuanya terjadi, mengapa Tuhan sudah memberi penghiburan kepada saya, padahal semuanya kan belum terjadi. Waktu saya baca Alkitab dengan sejahtera gitu, kasih betul kok Tuhan itu.
4: Ya, pemeliharaan tangan Tuhan yang ya. melampaui akal pikir kita gitu ya. Nah, Pak Jemi butuh waktu berapa lama sampai saat itu untuk tidak bekerja terus, baru kemudian bekerja lagi?
1: Waktu itu saya cuti itu 7 hari ya, saya nggak masuk itu.
4: Ya. Dan itu menolong proses pemulihan itu, Pak?
1: Ya, menolong juga.
4: Ya, Ibu Jun sendiri kan sebagai wanita karier juga mesti bekerja dan harus itu, bagaimana bisa mendapatkan cuti atau dispensasi berapa hari waktu itu?
2: Saya lupa waktu itu, tetapi teman-teman saya beritahu saya, lebih baik kamu masuk, jadi gak terlalu terpikir yang sedih-sedih lagi, katanya teman-teman begitu.
4: Nah, apakah anjuran seperti itu betul-betul, Pak Paul?
3: Lihat timingnya ya, sebetulnya ya. Pada masa setelah kematian, yang lebih baik adalah untuk kita benar-benar menangis, mengekspresikan kesedihan kita dan mengizinkan diri untuk meratap, karena ini kehilangan yang sangat dalam. Kita tahu kita akan berjumpa lagi dengan dia, tapi ya tetap dia adalah anak yang dekat dengan kita ya. Jadi kehilangan itu sangat dalam. Nggak apa-apa ya untuk orang tua menangisi kepergian anaknya. Kadang-kadang memang ada komentar-komentar yang justru seolah-olah kedengarannya baik, yaitu jangan dipikirkan lagi, masuk kerja, sudah pikir ke depan sekarang dan sebagainya. Sudah tentu kita akan pikir ke depan. Namun apa salahnya sekarang ini memang masih mengingat dan kita memberikan diri kita untuk menangisi kepergiannya, dan itu gak apa-apa. Di Alkitab pun dicatat ya, memang ini merupakan tradisi budaya, bukannya permintaan Tuhan, memang bukan. Tapi tradisi budaya yang baik. Misalkan kita tahu sewaktu Samuel meninggal, orang Israel meratapi untuk jangka waktu yang lama. Sewaktu Yusuf meninggal, orang-orang Israel meratap selama misalnya 40 hari. Itu adalah masa yang memang diizinkan dan seolah-olah diwajibkan kepada orang untuk menangis. Dan ternyata ditemukan bahwa menangis itu sesuatu yang sangat sehat. Yang sangat sehat. Justru dengan menangis, akhirnya seseorang itu akan lebih siap untuk memulai hidupnya kembali.
4: Nah, itu sebagai pasangan tentunya ya. Pak Jimmy melihat kesedihan Ibu Jun dan Ibu Jun melihat kesedihan Pak Jimmy. Apa yang Pak Jimmy bisa lakukan itu? Atau mau mengatasinya itu sendiri-sendiri atau memang diatasi bersama-sama pada waktu itu?
1: Kita ngatasinya bersama-sama ya. Kita juga sudah pasrah kepada Tuhan. Dia juga ingatkan saya ini juga semua sudah kehendak Tuhan. Tentu apalagi Tuhan mungkin punya rencana tersendiri. Nah, gitu aja kita.
4: Ya, tatkala Ibu Jun melihat bahwa Pak Jimmy itu dirundung kesedihan gitu ya. Apa yang Ibu Jun lakukan biasanya?
2: Ya, hanya mengingatkan dia akan firman Tuhan begitu saja. Tidak ada lain.
4: Iya. Dalam hal mengingatkan gitu, dibukakan Alkitab gitu atau hanya diingatkan?
2: Hanya diingatkan saja.
4: Oh, ada firman Tuhan yang menguatkan kita. Jadi itu ditanggung bersama-sama gitu ya?
2: Iya, iya.
1: Sebenarnya kita kan tetap ya, walaupun kita kan kalau apa namanya saat teduh kita kan juga selalu berdua gitu loh. Jadi saling sama-sama kita baca sama-sama, ya. Kita baca bergantian, kita doa bergantian juga gitu.
4: Tetapi apakah melalui peristiwa itu Pak Jimmy merasa lebih dekat dengan Ibu Jun dan sebaliknya begitu, Pak Jimmy?
1: Iya. Yeah.
4: Bagaimana dengan Ibu Jun?
2: Iya, iya.
4: Merasa lebih dekat.
2: Iya, lebih dekat, iya.
4: Karena apa ini, Bapak?
3: Karena hubungan Bapak dan Ibu memang baik. Jadi saya mau tekankan hal ini. Karena sebetulnya krisis itu mempunyai dua sisi atau mempunyai dua dampak pada pasangan nikah. Dampak pertama adalah mendekatkan. Kalau hubungan itu memang hubungan yang sehat, hubungan yang kuat. Karena justru melalui krisis inilah kedua orang ini saling memberikan bantuan kekuatannya dan saling memikul beban. Tapi krisis mempunyai dampak yang kedua pada pernikahan yang tidak sehat, yaitu apa? Justru krisis ini akan makin menjauhkan pasangan nikah itu. Jadi sekali lagi, krisis bisa mendekatkan, tapi bisa juga memisahkan orang yang diserang oleh krisis tersebut.
4: Ya, memang kadang-kadang suami dengan gampangnya menyalahkan istrinya. Kamu yang apa? Biasanya mengatur anak segala, masa enggak tahu perubahannya dan seterusnya gitu, Pak Paul.
3: Itu reaksi yang juga sering ya dialami oleh pasangan nikah. Jadi kecenderungannya adalah menyalahkan. Tadi ini adalah bagian kemarahan. Maka tadi saya sebut kemarahan terhadap yang kita anggap penyebab dari musibah ini. Tapi memang saya melihat dalam kasus Bapak Ibu, karena Bapak Ibu dekat dengan satu sama lain dan dekat dengan Tuhan, maka langsung menempatkan tragedi ini dalam rencana Tuhan dan tidak mempertanyakannya lagi. Nah, kalau yang memang tidak berhasil menempatkannya dalam rencana Tuhan, kecenderungannya adalah akan melihat ke kanan ke kiri dan mencari siapa yang bisa disalahkan.
4: Nah, di sekeliling Bapak Ibu ya, mungkin juga sampai sekarang tadi Ibu Jun menunjukkan kepada kami ini Alkitabnya gitu ya, Alkitab yang dipakai Nita. Nah, barang-barang yang biasa dipakai oleh Nita, apakah itu tidak selalu mengingatkan Bapak Ibu akan kehadirannya?
2: Waktu itu kakak saya memang sudah memikirkan hal itu. Jadi saat dia akan diberangkatkan ke Prabuan, barang-barang seperti baju, seragam, tas sekolah, itu semua sudah dibagi-bagi. Ini untuk siapa terserah gitu. Jadi untuk siapa yang memerlukan gitu. Jadi dalam hal ini saya berterima kasih kepada kakak saya, jadi supaya tidak terlalu membebani pikiran saya begitu.
4: Ya, tapi toh tetap ada misalnya tempat tidur yang biasa ditempati lalu kemudian di sana sudah kosong dan sebagainya. Pak Jimmy kalau pulang kerja lalu masih melihat itu atau bagaimana? Pada awal-awalnya. Atau dibongkar sama sekali tempat tidur itu? Dirubah susunannya atau bagaimana?
1: Oh, enggak ya,
4: tetap gitu.
1: Tetap aja.
4: Nah, seperti itu. Bagaimana kesan Pak Jimmy melihat bahwa tempat tidur itu sudah tidak lagi ditinggali?
1: Saya untuk itu jarang melihat ya, jadi jarang masuk ke kamarnya.
4: Oh, menghindari itu.
1: Menghindari ya, itu ya. Saya juga.
4: Apakah adiknya tidak tidur sekamar pada waktu itu?
2: Tidur sekamar, ya.
4: Berarti kalau menengok adiknya kan pasti kelihatan ke tempat tidur itu, Pak Jimmy?
1: Untuk waktu itu adiknya tidur sama-sama kita ya. Jadi kita selalu bertiga untuk selama jangka waktu beberapa hari itu selalu bertiga gitu.
4: Iya. Pak Pol, ini memang sesuatu yang agak sulit, Pak Pol ya. Banyak hal yang mengingatkan kita itu. Punya kenangan-kenangan tertentu dengan benda-benda di sekelilingnya, atau malah mungkin rekaman suaranya, atau ya benda-benda hasil buatannya sendiri. Itu bagaimana, Pak Pol ya? Mau dibuang sayang gitu ya. Tetapi kalau kita biarkan di sana itu terus mengingatkan gitu loh, Pak Pol.
3: Bagi yang memang sudah siap untuk menyingkirkan barang-barangnya, ya enggak apa-apa. Seperti tadi Ibu katakan, memang Ibu dan Bapak langsung bagikan dan hanya menyimpan beberapa barang tertentu, itu juga enggak apa-apa. Namun yang perlu disadari adalah kadangkala setelah kematian orang yang kita kasihi, kita itu tergesa-gesa menyingkirkan, sehingga ada yang kebablasan menyingkirkan hampir semuanya atau semuanya, tidak ada lagi peninggalannya dalam rumah itu. Nah, sebaiknya tidak begitu. Sebaiknya yang dianjurkan adalah seperti ini. Kita membiarkannya dulu sampai memang kitanya sendiri sudah mulai siap untuk menyingkirkan. Dan menyingkirkannya pun secara bertahap. Misalnya kita enggak langsung menjual atau membuang atau memberikannya kepada orang lain, tapi kita menyingkirkan dari tempat yang dapat dilihat ke dalam tempat yang tidak bisa dilihat. Misalkan seperti baju tadinya masih di dalam lemari pakaian, sekarang dikemasi, dimasukkan ke dalam box dan disimpan di gudang. Misalnya seperti itu. Tapi misalnya misalnya mainannya atau apa, kita masih biarkan ada di dalam kamarnya. Dan nanti selama kita masih ingin melihat, silakan lihat. Dan memang ya waktu melihat kita akan sedih, kita akan menangis, tapi tetap itu gak apa-apa, itu juga baik. Sampai kita siap lagi ya, barang-barang yang masih ada itu kita masukkan lagi di box, taruh lagi di gudang. Nah, kalau sudah begitu, melewati suatu jangka waktu, misalkan barang-barang yang di gudang itu, barulah kita siap untuk berikan kepada orang lain atau kita singkirkan secara permanen keluar dari rumah kita. Namun akan ada barang-barang yang kita simpan untuk waktu yang lama atau mungkin selama-lamanya. Seperti dalam kasus Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah katakan kepada kami di luar rekaman ini bahwa Bapak Ibu menyimpan Alkitabnya Nita. Nah, saya kira itu juga sangat baik ya. Jadi kita menyimpan satu atau dua barang yang mengingatkan kita dengan dia. Dan gak apa-apa, sebab memang dia adalah bagian hidup kita dulu dan sekarang sampai selama-lamanya. Sebab kita tahu dia itu tidak lenyap ya, dia tidak kasat mata, itu betul. Dia tidak bisa kita lihat, itu betul. Tapi dia tidak lenyap ya, dia sekarang bersama dengan Tuhan dan kita akan menyusulnya ke sana. Ya, jadi kalau kita masih memiliki beberapa barang-barangnya itu tidak apa-apa, meskipun kita akan teringat akan dia.
4: Pak Pol, kalau salah satu dari pasangan ini tiba-tiba ingat ini akan peristiwa itu. Dan itu seringkali terjadi gitu, Pak Pol ya. Istri saya saja yang belum sampai anak itu lahir, artinya keguguran gitu Pak, pada usia kandungan yang 3 bulan, itu kadang-kadang masih sering mengatakan, waduh, sekarang ini misalnya waktu itu jadi anak ini sudah usianya sekian tahun gitu. Nah, saya kadang-kadang gak bisa ngomong apa-apa gitu Pak Pol. Mau ngomong apa gitu, mau menghibur, dia sedih sekali mengingat itu, peristiwa itu. Nah, apalagi yang dialami oleh Pak Jimmy dan Ibu Jun ya. Hal-hal seperti itu kan bisa terlintas gitu Bapak. Nah, sebagai pasangan sebenarnya apa yang bisa kita lakukan?
3: Sebaiknya adalah kita mengiyakan bahwa memang itu hal yang menyedihkan. Jadi kita hanyalah memberikan ya ungkapan pengertian. Dan yang tidak boleh kita lakukan adalah memarahinya atau mengatakan kamu kok masih mengingat-ingat. Sebetulnya itu tidak baik ya. Yang lebih baik adalah justru berkata, iya ya, kalau dia masih ada, sekarang dia sudah berusia berapa? Kalau dia masih ada, dia mungkin sudah bisa begini atau sudah bisa begitu. Nah, itu adalah hal yang wajar dan gak apa-apa untuk dikatakan.
4: Ya, ada pula pasangan yang berkata, di dalam mimpinya, itu seringkali dia berjumpa dengan anaknya yang sudah meninggal itu, gitu Pak Pol ya. Nah, itu apa sebenarnya Pak Pol? Gejala apa ini?
3: Saya boleh tambahkan, bukan hanya berjumpa dalam mimpi, tapi kadangkala seolah-olah melihat dia gitu. Seolah-olah dia itu masih hadir atau melihat penampakannya. Nah, sebetulnya yang terjadi adalah bukannya kita melihat dia, tapi kerinduan kita ya, kehilangan yang begitu besar membuat kadang-kadang memang kejernihan kita untuk berpikir sedikit banyak terpengaruhi. Dan waktu itu terjadi, persepsi kita atau panca indera kita juga turut terpengaruhi. Sehingga ada momen-momen sepertinya kita melihat penampakannya. Bisa juga ini dipicu oleh sesuatu yang kita gak sadari, tapi sebetulnya membangkitkan memori kita akan dia. Misalkan nih ya, ada suara tertentu yang biasanya kita dengar sewaktu dia masih ada. Dan kembali kita dengar, waktu kita dengar suara itu, kita akan tiba-tiba seolah-olah merasakan dianya juga ada di sini bersama kita. Atau mencium bau tertentu yang mengingatkan kita dengan dia. Tapi saat itu sebetulnya tidak kita sadari ya, bau apa itu. Namun tatkala kita menciumnya, tiba-tiba memori kita hidup kembali dan kita seolah-olah merasakan kehadiran yang begitu real. Nah, sesungguhnya bukannya dia itu memunculkan diri, bukannya kita tahu dia di tangan Tuhan dan dia enggak muncul lagi kepada kita. Tapi kerinduan, kehilangan kita, kesedihan kita yang begitu dalamlah yang memunculkan reaksi-reaksi seperti itu baik dalam mimpi maupun dalam alam sadar.
4: Ya, apakah hal itu dialami oleh Pak Jimmy?
1: Kalau itu enggak, saya tambah cupingin gimana kalau dia muncul gitu ya. Sekarang saya juga belum pernah bermimpi atau
2: mimpi pun saya ya kalau mimpi loh kamu sudah lama loh enggak sekolah gitu. Iya, mimpinya begitu.
4: Secara tidak sadar gitu ya, ibu mengatakan.
2: Iya, kemudian kalau saya mau ngajak makan sama-sama gitu, saya panggil dua-duanya. Jadi sadar gitu. Padahal saya panggil dua-duanya. Waktu saya pulang dari gereja, saya pernah ikut mobil gereja. Lalu tanpa sadar, loh mana Nita? Langsung saya dicubit sama teman saya. Dari situ saya sadar terus.
4: Iya, itu karena peristiwa itu berulang-ulang dilakukan gitu Pak Pol.
3: Betul, betul. Jadi itu adalah reaksi-reaksi yang sangat umum Bu ya. Memanggil namanya. Iya. Dan salah satu hal yang sulit biasanya ya dilalui oleh orang tua setelah kematian anak ini adalah hari ulang tahunnya. Itu yang berat ya untuk dilewati. Sebab hari ulang tahun benar-benar merupakan perlambangan kehadirannya dalam hidup kita.
4: Kalau hari meninggalnya dia Pak?
3: Sama, hari meninggalnya juga. Pokoknya ada hari-hari peringatan yang memang sangat mengingatkan kita dengan dia.
4: Nah, kalau pas hari ulang tahunnya biasanya bagaimana itu Pak Jimmy dan Ibu Jun mengatasi memori seperti itu ya? Apakah itu menjadi masalah betul atau enggak? Saat ini khususnya.
2: Saya tidak mengingat-ingat.
4: Sudah tidak mengingat-ingat.
2: Tapi Pak Jimmy?
1: Saya juga ingat. Saya kadang-kadang itu mau cobalah kita makan-makan dulu pas hari ulang tahunnya itu. Tapi saya pikir-pikir janganlah nanti tambah mengingat-ingat kita lagi kembali, ya. Jadi kita batalkan. Jadi saya sendiri, pikiran saya sendiri, saya sendiri yang membatalkan. Jadi tidak usah lah, kita biasa aja. Itu aja.
4: Menurut Pak Jimmy, saat ini setelah berjalan sekitar 4 tahun, apakah hal itu sudah bisa teratasi betul gitu Pak Jimmy?
1: Ya bisa, bisa.
4: Bagaimana bisa dengan Ibu Juni?
2: Ya terutama Tuhan itu menghibur kami semua itu bukan dengan Alkitab saja, tapi dengan penglihatan waktu kita meletakkan abu di laut. Itu ada ikan, dua kelompok ikan yang loncat-loncat, berkejar-kejaran begitu. Dari situ saya tahu Tuhan itu betul-betul menghibur saya lewat bermacam-macam cara.
4: Iya, ya, dan hal itu bisa terjadi memang, Pak Wal, ya.
2: Jadi saya terpesona sama ikan itu, tidak memikirkan abu tadi.
4: Iya.
2: Begitu cintanya Tuhan itu luar biasa untuk saya.
4: Iya. Bagaimana Pak Wal, apakah ada ayat Alkitab yang mendukung ini semua?
3: Saya akan bacakan lagi dari 2 Timotius pasal 4. Kita tahu 2 Timotius adalah kitab yang terakhir Paulus tulis sebelum dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan ini yang dia catat di ayat 17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Paulus mengatakan ini sebagai kesaksian atas pendampingan Tuhan melewati masa yang sulit dalam hidupnya. Dan ini saya yakin juga telah menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu melewati masa yang sulit itu. Bahwa Tuhan telah mendampingi Bapak Ibu dan menguatkan Bapak Ibu melewati masa yang sulit itu.
4: Iya. Kami ucapkan terima kasih pada Pak Jimmy dan Ibu Yuniarti yang sudah berkenan untuk hadir di dalam acara perbincangan Telaga kali ini. Dan tentu saya percaya sekali bahwa apa yang kita perbincangkan kali ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita tidak tahu, tetapi mungkin ada daripada pendengar kita yang sedang mengalami saat-saat sulit seperti ini. Tetapi kita percaya bahwa pendampingan Tuhan seperti yang tadi dibacakan dari Alkitab itu juga berlaku atas mereka. Jadi sekali lagi banyak terima kasih Pak Jimmy dan Ibu Jun, juga Pak Paul. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan ini dengan setia bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang saat-saat pemulihan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Anda kali ini? Harapan saya Anda semua dalam keadaan baik karena Tuhan yang menjaga dan menopang. Berjumpa kembali dengan saya, Omega Putranto, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry, atau biasa kita kenal Grammy. Kali ini, kita akan membahas satu tema yang menarik, yang berjudul Bagaimana mengukur bahwa media sosial sudah menjadi berhala? Tema ini menarik sekali karena sangat dekat dengan bagaimana gaya hidup kita belakangan ini di zaman yang modern. Tentu Anda ingin mengetahui lebih dalam mengenai topik ini, bukan? Mari kita dengarkan bersama-sama program kali ini. Bagaimana mengukur bahwa media sosial sudah menjadi berhala? Alkitab memberikan kesaksian bahwa semua pemberian Allah di dunia adalah baik. Terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat 4. Segala pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari Bapa. Yakobus 1 ayat 17. Teknologi merupakan salah satu karunia yang indah dari Dia. Kemajuan teknologi komunikasi, salah satunya melalui media sosial, merupakan bukti keunikan manusia sebagai gambar Allah atau imago Dei. Sebagai gambar Allah, manusia diciptakan untuk mengurusi bumi sebagai wakil Allah di bumi ini. Terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26-27. Manusia dibekali dengan kemampuan untuk mengembangkan kebudayaan. Bahkan setelah kejatuhan ke dalam dosa, kemampuan ini tidak musnah. Terdapat dalam Kejadian 4 ayat 20-21. Ketertarikan manusia pada media sosial juga berkaitan dengan penciptaan. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Tidak baik manusia seorang diri saja, seperti yang terdapat dalam Kejadian 2 ayat 18. Berdua lebih baik daripada seorang diri saja, Pengkhotbah 4 ayat 9. Bersosialisasi merupakan kebutuhan intrinsik dalam diri setiap manusia. Persoalannya, semua manusia sudah tercemar oleh dosa. Kita dengan mudah terjebak pada penyembahan berhala. Alih-alih mensyukuri teknologi komunikasi dan menggunakannya untuk kemuliaan Allah, manusia justru menjadikan ciptaan sebagai pencipta. Terdapat dalam Roma 1 ayat 21-23. Tidak dapat dipungkiri lagi, bagi sebagian orang, media sosial telah menjadi berhala. Bagaimana tanda-tanda Anda sudah menjadikan media sosial sebagai berhala? Pertama, jika Anda memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan penerimaan atau pengakuan, sudah bukan rahasia lagi jika sebagian orang memanfaatkan media sosial untuk menampilkan diri mereka yang berbeda daripada yang sebenarnya. Pencitraan bukan hal yang asing di media sosial. Selain pencitraan, sebagian orang juga menampilkan kesombongan melalui unggahan-unggahan tentang keberhasilan dan kekayaan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan penerimaan dan pengakuan dari banyak orang. Sebagai imago Dei, manusia memang berharga. Kesadaran tentang keberhargaan ini sebenarnya pada dirinya tidak salah. Namun, natur berdosa membuat kita mencoba mengisinya dengan sesuatu yang salah. Gambar Allah yang rusak oleh dosa seharusnya dipulihkan melalui karya penebusan Kristus, sang gambar Allah yang sempurna. Terdapat dalam Kolose 1 ayat 15 dan Ibrani 1 ayat 3. Kita semua diubahkan terus-menerus menjadi serupa dengan Dia. Roma 8 ayat 29, Kolose 3 ayat 10. Restorasi dan transformasi di dalam Kristus inilah yang seharusnya mengisi kebutuhan kita terhadap penerimaan dan pengakuan. Dalam kenyataannya, sebagian orang malah mencoba mengisinya dengan pencitraan di depan manusia. Media sosial dijadikan alat untuk memberi makan berhala, penerimaan, dan pengakuan. Kedua, jika Anda mudah terbawa perasaan pada saat berselancar di media sosial. Sebagaimana yang kita ketahui, media sosial berperan lebih sebagai media komunikasi daripada informasi.
Informasi apapun merupakan sebuah bentuk komunikasi yang memantik reaksi dan interaksi. Bagi sebagian orang, proses ini telah menjadi sangat menantang. Perasaan mereka mudah diombang-ambingkan oleh unggahan maupun tanggapan orang. Apakah kebahagiaan dipengaruhi oleh penambahan jumlah followers atau friends atau netizen? Apakah jumlah jempol atau hati, like, serta komentar positif atau komen menentukan suasana hati Anda? Apakah Anda seringkali kesal dengan unggahan orang dan ingin memberikan tanggapan yang kasar? Apakah Anda mudah terganggu dengan komentar orang? Jika apa yang ada di media sosial telah mempengaruhi, apalagi menentukan suasana hati Anda, mungkin ini saat yang tepat untuk berpuasa media sosial. Ketiga, jika Anda sudah terlalu banyak menggunakan waktu untuk media sosial, seberapa banyak layak disebut banyak? Menjawab pertanyaan ini jelas tidak mudah, tergantung pada kondisi masing-masing orang. Jika pekerjaan atau pelayanan seseorang sangat berkaitan dengan sosial media, dia pasti akan menggunakan waktu lebih banyak untuk berada di sana. Media sosial menjadi sebuah bagian tidak terpisahkan dari pelayanan atau pekerjaan. Kuncinya di sini adalah pembedaan antara kebutuhan dan keinginan. Bahkan, kebutuhan di sini juga perlu diselaraskan dengan kebutuhan untuk bersosialisasi secara personal di kehidupan real. Jika Anda lebih asik dengan media sosial sampai mengabaikan sosialisasi dengan orang-orang di sekitar, Anda mungkin perlu memikirkan ulang. Jika Anda berselancar di media sosial sampai melalaikan peranan, tanggung jawab, dan pekerjaan, Anda juga perlu mengurangi waktu berada di dunia maya. Jika hal pertama yang Anda lakukan setiap hari adalah mengecek media sosial, Anda perlu belajar mendisiplinkan diri untuk melawan godaan tersebut. Sebagai penutup, inti dari semuanya ini adalah sikap hati berkaitan dengan apa yang terpenting dalam hidup ini. Jika Anda memahami dan mengakui keberhargaan Kristus dan kecukupannya dalam hidup kita, tidak ada sesuatu apapun yang akan mendefinisikan siapa kita atau menentukan suasana hati kita. Penghiburan kita satu-satunya adalah fakta bahwa Kristus menjadi milik kita dan kita menjadi miliknya. Katekismus Heidelberg nomor 1, Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai bagaimana mengukur bahwa media sosial sudah menjadi berhala. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 08223334955. Saya, Omega Putranto, undur diri. Sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

Salam pendengar yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabar pendengar semuanya di kesempatan kali ini? Saya senang sekali bisa menyapa pendengar semuanya melalui program Renungan Harian. Dan di kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Yeremia 31 ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kali ini diberi tema kasih yang kekal. Pendengar, kita tahu bahwa dosa membuat manusia harus menerima konsekuensinya. Konsekuensi itu yang juga diterima oleh bangsa Israel, bangsa yang dipilih Allah. Tetapi meskipun Israel adalah bangsa pilihan, maka tidak terkecuali ketika mereka berdosa, mereka juga menerima ganjaran yang setimpal. Mereka ditawan di pembuangan selama 70 tahun. Di dalam pembuangan, Allah mengajar Israel. Namun di dalam hajaran, Allah selalu mengandung kasih. Itu sebabnya ia juga memberikan harapan akan sebuah perjanjian yang baru. Firman Tuhan berkata, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Kasih yang nampaknya terputus. Bangsa Israel yang kelihatannya dibiarkan ditawan oleh musuh, kini mendengar seruan Nabi Yeremia tentang kasih Allah. Apakah ini hanya sekedar kata untuk menghibur? Ternyata tidak. Ini menegaskan bahwa Allah akan menunjukkan kasih yang sama yang pernah ia nyatakan kepada nenek moyang mereka. Akan ada keselamatan, pembebasan dan perjanjian yang baru antara Allah dan Israel. Setelah genap 70 tahun, bangsa Israel akan dibebaskan dan Allah akan melanjutkan perjanjian dan kasihnya kepada Israel. Perjanjian yang baru yang akan menyelamatkan Israel dan umat pilihan dari kutuk dosa dan maut. Perjanjian yang baru yang digenapi dalam Kristus. Inilah pengharapan dari kasih Allah yang besar. Dari kisah ini, kita belajar bahwa dosa apapun pasti ada konsekuensinya. Jangan bermain-main dengan dosa. Lalu yang kedua, kita juga belajar bahwa selalu ada pengharapan karena ia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kasih yang tidak terbatalkan oleh pelanggaran kita. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah hati kita dihiburkan oleh kasih Allah yang kekal ini. Kiranya Tuhan memberkati.

0: Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata,
1: "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu, yang terkenal baik, dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman."
0: Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan,
2: "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah."
0: Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata,
3: "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita."
0: Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam seri yang lalu kita sudah belajar apa itu dosa, dan kita sudah tahu dengan ukuran dosa semacam itu, manusia harus taat secara komprehensif, secara mutlak terhadap kehendak Allah. Maka kita tahu tidak ada manusia yang tidak berdosa. Nah, sekarang kita akan melihat seberapa parahkah keadaan orang-orang yang berdosa. Seberapa parahkah keadaan orang-orang yang berada di luar Kristus. Bagi banyak orang, dosa tampaknya tidak terlalu serius. Mereka berpikiran bahwa dosa bisa diatasi kalau peraturan ditambah. Semakin banyak peraturan, mereka anggap itu menjadi solusi untuk mengatasi dosa. Tapi kita semua tahu bahwa semakin banyak peraturan, semakin banyak pelanggaran. Dosa tidak bisa diatasi dengan menambah peraturan. Bagi sebagian orang, dosa bisa diatasi dengan menambah sistem. Kalau sistemnya diperketat, pengawasannya lebih diperketat, mereka berpikir bahwa itu bisa untuk mengatasi dosa. Tapi kita semua tahu bahwa semakin ketat pengawasan dan sistem, maka semakin pintar orang untuk mencari celah, melanggar sistem, untuk melanggar peraturan. Kita semua kalau mau jujur dengan diri kita, kalau kita mau jujur menilai dunia ini, maka saya yakin kita akan sadar bahwa dosa jauh lebih serius daripada itu. Nah, seberapa parahkah keadaan orang-orang yang berada di dalam dosa? Saya ingin menjawab ini melalui Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ketiga. Ini adalah ayat favorit saya, karena menurut saya ayat ini bisa menjelaskan begitu gamblang dosa itu seberapa parah dalam hidup kita. Tentu saja ayat ini tidak akan mampu membahas semua aspek dari dosa. Tapi apa yang dibahas di dalam ayat ini cukup untuk kita. Nah, di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai yang ketiga, Paulus mengatakan keadaan manusia yang jatuh ke dalam dosa. Yang pertama adalah manusia mati di dalam dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Di dalam bahasa Indonesia disebutkan manusia mati, kamu dahulu mati di dalam dosa dan pelanggaran. Kalau dalam bahasa asli Alkitab terlihat jelas bahwa dosa dan pelanggaran berbentuk jamak. Dosa dan pelanggaran itu bukan cuma satu, tapi jamak. Dua-duanya jamak. Dan dua kata ini sebetulnya mirip, dipakai bersamaan untuk menunjukkan betapa banyaknya dosa kita. Dan bukan cuma banyak, dikatakan kita mati di dalam dosa. Gambaran kita mati di dalam dosa bukan berarti kita pasif. Mati di sini dipakai untuk mengemukakan satu hal yang penting, yaitu kita tidak berdaya di hadapan dosa. Orang yang mati tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa menolong dirinya, dan itulah keadaan manusia. Manusia mati di dalam dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Alkitab tidak mengatakan bahwa kita ini lelah, pingsan, capek di dalam dosa, tetapi kita mati di dalam dosa, jauh lebih serius. Poin yang kedua, Paulus menjelaskan bahwa dosa, keadaan manusia yang berada di dalam dosa adalah mereka berada di bawah kekuasaan roh-roh jahat. Di dalam Efesus 2 ayat yang kedua, Paulus mengatakan kamu melakukan semuanya itu karena kamu menaati penguasa dunia ini, yaitu roh-roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang durhaka. Manusia berdosa berada di bawah kekuasaan roh-roh jahat. Bahkan di dalam 2 Korintus 4 ayat 4, Paulus mengatakan, orang-orang yang dikuasai oleh ilah-ilah zaman ini, matanya telah dibukakan. Sehingga walaupun mereka mendengar Injil, mereka tidak bisa melihat Injil sebagai cahaya terang kemuliaan Allah, tidak bisa melihat terang Kristus di dalam Injil, karena pikiran mereka telah dibutakan. Roh jahat menguasai manusia begitu rupa, dan manusia tidak berdaya di bawah kekuasaan roh-roh jahat. Iblis begitu mencengkeram manusia. Sejak Adam jatuh ke dalam dosa, maka semua manusia jatuh di bawah kuasa iblis. Siapa yang tidak pernah dijatuhkan oleh iblis? Hanya Allah kita
Tuhan Yesus ketika dia menjadi manusia, dia satu-satunya manusia yang suci, yang sempurna, yang iblis selalu cobai, tapi tidak pernah berhasil. Tetapi di luar Yesus Kristus, Tuhan kita, semua manusia, tidak peduli seberapa berhikmat pun seperti Salomo, tidak peduli seberapa dekat dengan Allah seperti Daud, tetap akan kalah. Karena memang iblis lebih berpengalaman, lebih berkuasa daripada manusia. Itu keadaan orang-orang yang di dalam dosa. Mereka bukan cuma mati di dalam dosa, tetapi mereka juga berada di bawah kekuasaan iblis. Kalau memang mereka berada dalam dua kondisi ini, maka saya yakin kita sudah bisa menangkap betapa parahnya keadaan mereka. Tapi berita buruk bagi kita adalah bukan cuma dua hal itu yang dikatakan Paulus di Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Paulus juga mengatakan di dalam Efesus 2 ayat yang ketiga, pada dasarnya, itu kalau di dalam bahasa asli Alkitab, sebetulnya seharusnya diterjemahkan secara natur, secara hakikat. Secara natur, pada dasarnya, kita adalah orang-orang yang harus dimurkai. Dalam bahasa asli jauh lebih menarik. Karena di situ dikatakan pada naturnya, pada hakikatnya kita adalah anak-anak kemurkaan. Anak-anak kemurkaan itu berarti bahwa dari sononya memang kita sudah layak untuk dimurkai. Bahkan di dalam ayat yang keduanya Paulus mengatakan orang-orang durhaka, itu Paulus pakai ungkapan anak-anak kedurhakaan. Anak-anak, sekali lagi muncul kata itu, anak-anak kedurhakaan, anak-anak kemurkaan. Orang Yahudi pasti bisa menangkap apa maksud Paulus. Anak-anak itu berbicara tentang sesuatu yang dari sononya, yang dari asalnya, yang dari sananya memang sudah seperti itu. Paulus tidak mengatakan bahwa dosa itu hanya sesuatu yang terjadi di luar. Sesuatu yang terjadi di luar itu terjadi karena ada sesuatu yang di dalam, yaitu natur manusia berdosa. Kita semua naturnya berdosa, sehingga hal-hal yang baik pun menjadi kejahatan bagi kita. Makan sesuatu yang baik, Tuhan sediakan makan untuk kita, tetapi manusia menjadi rakus, manusia menjadi tamak, makan yang mahal, makan yang enak, tanpa peduli dengan orang lain yang kemiskinan, mengalami kemiskinan. Uang bukan sesuatu yang salah, itu penemuan manusia yang luar biasa supaya interaksi antar manusia bisa berjalan dengan baik. Tapi manusia karena naturnya berdosa menjadi hamba uang, menjadi sesuatu yang salah. Seks, sesuatu yang kudus, anugerah Allah yang dinikmati di dalam konteks pernikahan yang sah. Tetapi manusia karena naturnya berdosa, karena mati di dalam dosa, karena dikuasai oleh iblis, maka manusia menyalahgunakan seks. Apapun yang baik, akhirnya di tangan manusia menjadi tidak baik. Karena manusia mati di dalam dosa, karena manusia dikuasai oleh iblis, dan karena manusia naturnya adalah natur yang berdosa. Dari natur yang berdosa, kita tidak bisa berharap banyak keluar sesuatu yang baik. Bukankah Yesus juga pernah mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-7, pohon yang baik mengeluarkan buah yang baik, pohon yang buruk mengeluarkan buah yang buruk. Manusia bukan cuma berdosa, tetapi dosa kita begitu parah. Kita mati di dalam dosa, kita dikuasai iblis, dan kita memiliki natur yang berdosa. Tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sehingga seharusnya kita berteriak seperti Paulus di dalam Roma pasal yang ke-7. Dia berteriak, celakalah aku manusia celaka. Siapa yang bisa menyelamatkan aku dari tubuh maut ini? Kita semua berdosa, dan dosa begitu parah dalam hidup kita. Tapi sekali lagi, ini bukan kisah terakhir. Ada kisah cinta dari Tuhan yang mau menyelamatkan orang yang berdosa. Tuhan memberkati.

Saudara-saudara sekalian, melalui kesempatan ini di dalam acara Aku, Dia, dan Sabdanya, perkenankanlah saya untuk mengucapkan selamat hari Paskah. Tuhan kita sudah bangkit, dan saudara, Dia telah menang. Yang menjadi persoalan adalah apakah saudara dan saya sudah menang bersama-sama dengan Dia. Apakah kita sungguh mengerti arti daripada kebangkitannya, karya penebusannya bagi saudara dan saya? Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar dari Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-38. Kisah ini memang tetap masih di dalam kisah pada waktu Tuhan Yesus disalibkan. Bukan berarti saya mau mengajak saudara untuk kembali lagi dan melupakan kubur yang kosong, bukan. Namun kubur itu tidak akan pernah dikatakan kubur yang telah kosong atau menjadi kosong kalau Tuhan Yesus tidak pernah dikuburkan di sana. Dan Tuhan Yesus tidak pernah dikuburkan di sana kalau Tuhan Yesus belum disalibkan dan mati di atas kayu salib. Oleh karena itu, saudara, untuk kita coba menghayati arti kebangkitan Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kita semua untuk belajar dari apa yang Tuhan Yesus katakan di atas kayu salib. Oleh karena itu, kita akan bersama-sama melihat Lukas 23 ayat 33 sampai ayat yang ke-38. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah lagu yang akan dibawakan oleh Herlin Pirena. Dan kiranya lagu ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Selamat mendengarkan.

saudara-saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama membaca Lukas 23 ayat 33 sampai ayat yang ke-43. Namun sebelumnya mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah bangkit. Engkau adalah Tuhan yang hidup, sehingga memungkinkan kami untuk hidup bersama-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami pada saat ini. Kembali kami mau coba untuk menghayati apa yang sudah Engkau lakukan bagi kami. Mencoba untuk semakin mengerti, sehingga Tuhan, apa yang sudah Kau lakukan bagi kami tidak menjadi sia-sia. Tolonglah kami ya Tuhan yang mau belajar sebagian firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit, kami berdoa. Amin. Di Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 33 sampai ayat yang ke-38. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagikan pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarkanlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Sekian pembacaan firman Tuhan saat ini. Saudara-saudara, yang akan menjadi sorotan kita pada saat ini adalah Lukas 23 ayat yang ke-34. Di situ Tuhan Yesus berkata demikian, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, mari kita coba perhatikan kata-kata dari Tuhan Yesus ini. Satu hal yang dapat kita pelajari dari Tuhan Yesus, di saat seharusnya dia hanya mengasihani diri secara manusia biasanya, di saat seharusnya dia hanya memperhatikan dirinya sendiri, berusaha untuk menahan penderitaan yang sedang dialaminya, justru saat itu Tuhan Yesus tidak pernah melupakan misinya. Hidupnya begitu konsisten. Dia tahu dengan jelas untuk apa dia datang ke dunia ini. Dan seluruh hidupnya dia dedikasikan untuk misi tersebut. Saudara-saudara sekalian, di sini pada saat yang seperti ini, Tuhan Yesus masih tetap mengingat misinya, yaitu datang untuk membawa pengampunan bagi manusia. Oleh karena itu, di atas kayu salib, di saat dia sedang menanggung murka Allah, dia mengatakan kepada Bapa, "Ampunilah mereka." Saudara, siapa mereka ini? Karena kalimat seterusnya Tuhan Yesus mengatakan, "Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Siapa mereka ini? Dan apa yang mereka tidak tahu? Dan apa dampak dari ketidaktahuan mereka itu? Saudara, kalau kita melihat bagian yang sebelumnya dari firman Tuhan ini, mereka ini bisa Pilatus, yang memang tidak ada, tidak disebutkan pada saat penyaliban Tuhan Yesus, tetapi dia juga mengambil bagian di dalam penyaliban Tuhan Yesus. Pilatus juga bisa termasuk mereka. Atau kalau mau yang lebih langsung, kita lihat mulai dari ayat 26.
Mereka yang membawa Yesus. Mereka yang menahan orang yang bernama Simon Kirene. Apakah Simon Kirene pada waktu menanggung salib kayu dari Tuhan Yesus, dia tahu apa yang dia perbuat? Dia tahu makna daripada penyaliban itu? Lalu kemudian, saudara, mereka itu juga dikatakan sejumlah besar orang yang mengikuti dia. Dikatakan di ayat 27, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Dari komentar Tuhan Yesus, kita melihat rupanya perempuan-perempuan ini juga dari sudut pandang Tuhan Yesus tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di situ dikatakan, hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Bukankah ini menyatakan bahwa mereka sebenarnya tidak tahu siapa yang seharusnya ditangisi? Lalu kemudian, saudara, mereka ini juga bisa termasuk dikatakan ada dua orang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan di sini juga mereka juga termasuk orang banyak yang berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin yang mengejek, yang kemudian, saudara, dari perkataan pemimpin-pemimpin itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena di sini mereka katakan, orang lain ia selamatkan, biarkanlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Saudara, pemimpin-pemimpin ini tidak mengerti apa arti Mesias dari sudut pandang Tuhan. Bagi mereka, Mesias adalah raja yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, bukan Mesias yang tersalib yang menanggung murka Allah. Kalau mereka tahu apa yang mereka perbuat, bahkan yang mereka katakan, mereka tidak akan mengatakan jika ia Mesias, ia akan menyelamatkan dirinya sendiri. Saudara, prajurit-prajurit juga termasuk dari golongan mereka yang disebut oleh Tuhan Yesus. Karena prajurit-prajurit ini mengolok-olok Tuhan Yesus. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Betul Tuhan Yesus raja orang Yahudi? Ya, bahkan dia adalah raja dari segala raja, dari semua bangsa yang ada di atas bumi ini. Namun dia adalah raja yang adalah Mesias. Dan sebagai Mesias, dia adalah Mesias yang mati, menanggung murka Allah demi untuk menyelamatkan umatnya. Perkataan atau tulisan yang ditulis di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi, dimengerti secara salah oleh orang-orang pada waktu itu yang dikategorikan mereka. Saudara-saudara, mungkin kita dapat mengatakan bahwa lumrah kalau orang-orang ini seperti Pilatus atau perempuan-perempuan atau Simon Kirene atau para pemimpin-pemimpin penjahat, perserdadu-serdadu atau prajurit itu tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Namun saudara, murid-murid Tuhan Yesus yang selama kurang lebih 3 tahun mengikut Tuhan Yesus, apakah mereka juga mengerti apa yang mereka perbuat? Apakah mereka termasuk orang yang mengerti? Apakah mereka tidak termasuk apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, ketidaktahuan ini, pengampunan ini, permohonan pengampunan dari Tuhan Yesus ini, bagi yang digolongkan di dalam mereka ini, tidak hanya dibutuhkan pada saat Tuhan Yesus di atas kayu salib, tapi juga setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Karena kalau saudara perhatikan di Injil Lukas pasal yang ke-24, di situ Tuhan Yesus berjalan bersama 2 orang murid
yang dikatakan pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Dalam perjalanan itu jelas mereka juga belum mengerti apa yang mereka lakukan. Sampai kemudian Tuhan Yesus menyatakan sesuatu dan ia duduk makan dengan mereka, mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Pada saat terbukalah mata mereka, baru mereka mengenal siapa Tuhan Yesus. Dan ayat 32 di pasal 24 mengatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara, pada saat itu pertanyaannya, apakah kedua murid ini pada saat mereka bangun dan bergegas kembali untuk bertemu dengan teman-teman mereka dan mengabarkan apa yang mereka sudah lihat, apakah pada saat itu mereka sudah mengerti apa yang mereka perbuat? Dan saudara, pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya di Injil Lukas pasal yang ke-24. Pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri dan mengatakan damai sejahtera bagi kamu di ayat 36. Saudara perhatikan ayat 37. Mereka, murid-muridnya ini, terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Saudara, kalau cerita ini selesai sampai di sini, pada saat mereka terkejut dan takut, murid-murid ini sungguh membutuhkan belas kasihan Tuhan. Mereka termasuk orang-orang yang masih tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ayat 41, saudara. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Saudara-saudara, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus masih mencengangkan murid-muridnya. Mereka masih di dalam keadaan percaya dan tidak percaya pada siapa yang dilihat yang ada di hadapan mereka. Saudara, setelah berulang kali Tuhan Yesus menjelaskan misi Tuhan datang ke dunia ini, setelah berulang kali Tuhan Yesus memberikan penerangan kepada mereka bahwa dia datang untuk menjalankan kehendak Bapanya, yaitu memberikan jalan supaya manusia dapat kembali kepada Bapa, masihkah mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat? Saudara-saudara, kalau kita mengikuti perjalanan murid-murid Tuhan Yesus selanjutnya, maka kita dapat menyimpulkan bahwa sebagian dari murid-murid Tuhan Yesus, yaitu ke-11 muridnya, tidak termasuk Yudas di dalamnya, mereka pada akhirnya hidup di dalam pengampunan Tuhan. Pada doa Tuhan Yesus, ya Bapa, ampunilah mereka. Dan mereka sungguh mendapatkan pengampunan dan hidup di dalam pengampunan itu. Dan pada akhirnya, mereka tidak menyia-nyiakan kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka mengerti apa yang mereka perbuat. Pada saat Petrus mengatakan, aku harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia, Petrus mengerti apa yang dia perbuat. Pada waktu akhirnya murid-murid Tuhan Yesus mati syahid karena setia kepada Tuhannya, mereka tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, bagaimana dengan saudara dan saya? Karena doa Tuhan Yesus juga untuk saudara dan saya. Saudara berani mengatakan bahwa saudara dan saya tidak termasuk pada mereka itu? Mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat? Pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya masih tidak tahu apa yang saudara perbuat? Saudara dan saya yang sudah menyerahkan diri kepada Tuhan dengan komitmen, Tuhan, aku mau hidup dan mati buat Tuhan, sungguh saudara dan saya tahu apa yang saudara perbuat saat ini? Apakah kita sungguh sudah hidup dalam pengampunan Allah, dalam anugerah keselamatan daripada Tuhan, karya penebusannya yang sudah Tuhan nyatakan melalui sengsaranya dan kebangkitannya, bahkan kenaikannya ke sorga? Apakah saudara dan saya sekarang bersama dengan murid-murid yang telah bertobat, bersama dengan murid-murid yang telah mati
hidup dan bagi Tuhan. Apakah kita bisa dikategorikan pada saat ini? Mereka yang tahu apa yang mereka perbuat. Kiranya saudara Paskah ini sungguh boleh bermakna bagi saudara dan saya. Doa Tuhan Yesus di atas kayu salib kepada Bapa, kiranya teraplikasi buat saudara dan saya. Dan kiranya saudara dan saya hidup di dalam pengampunan itu. Seperti Tuhan Yesus yang konsisten terhadap misinya, yang tahu apa yang dia perbuat, sesuai dengan misi yang Allah percayakan kepadanya. Kiranya saudara dan saya juga hidup di dalam kekonsistenan sebagai murid-murid Kristus. Dan kita sungguh tahu apa yang kita perbuat pada saat ini. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk kebangkitan Tuhan yang memungkinkan pengampunan itu tersedia bagi kami, orang yang tidak layak ini. Tuhan ampuni kami kalau doa itu terus masih harus dikumandangkan oleh Tuhan Yesus. Bukan semakin jarang tetapi semakin sering. Sehingga kami patut bertanya, apakah sungguh kami adalah anak Tuhan yang sudah hidup di dalam pengampunan itu? Apakah kami adalah anak Tuhan yang sungguh tahu apa yang kami perbuat? Atau kami adalah orang yang sebenarnya masih tergolong mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat? Tuhan, tolonglah kami untuk berpindah dari mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat tanpa pertobatan, menjadi anak Tuhan yang tahu apa yang mereka perbuat di dalam pertobatan karena telah menerima pengampunan Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Saudara-saudara, demikianlah perjumpaan kita di dalam edisi Paskah pada kesempatan ini. Dan dengan terdengarnya lagu berikut ini, maka saya memohon diri dari saudara-saudara sekalian. Dan saya harapkan saudara-saudara sekalian dapat merayakan Paskah ini dengan benar. Dan Paskah ini tidak berlalu begitu saja bagi saudara dan saya. Nah, dengan terdengarnya sebuah lagu yang berjudul Tidak Terukur Kasih Tuhan Yesus dan Layak Kau Anak Domba dari Herlin Perina, maka sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Paskah. Tuhan sudah bangkit. Bangkitlah, menanglah bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.

0: follow Instagram kami at New Life Bethlehem.
1: Dan jangan lupa buat subscribe YouTube channel kita di New Life Bethlehem dan klik tombol yang ada loncengnya supaya kalian tahu kalau kita upload video. See you!
2: Bye! Bye.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Anda kali ini? Harapan saya Anda semua dalam keadaan baik karena Tuhan yang menjaga dan menopang. Berjumpa kembali dengan saya, Omega Putranto, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry, atau biasa kita kenal Grammy. Kali ini, kita akan membahas satu tema yang menarik, yang berjudul Bagaimana mengukur bahwa media sosial sudah menjadi berhala? Tema ini menarik sekali karena sangat dekat dengan bagaimana gaya hidup kita belakangan ini di zaman yang modern. Tentu Anda ingin mengetahui lebih dalam mengenai topik ini, bukan? Mari kita dengarkan bersama-sama program kali ini. Bagaimana mengukur bahwa media sosial sudah menjadi berhala? Alkitab memberikan kesaksian bahwa semua pemberian Allah di dunia adalah baik. Terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat 4. Segala pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari Bapa. Yakobus 1 ayat 17. Teknologi merupakan salah satu karunia yang indah dari Dia. Kemajuan teknologi komunikasi, salah satunya melalui media sosial, merupakan bukti keunikan manusia sebagai gambar Allah atau imago Dei. Sebagai gambar Allah, manusia diciptakan untuk mengurusi bumi sebagai wakil Allah di bumi ini. Terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26-27. Manusia dibekali dengan kemampuan untuk mengembangkan kebudayaan. Bahkan setelah kejatuhan ke dalam dosa, kemampuan ini tidak musnah. Terdapat dalam Kejadian 4 ayat 20-21. Ketertarikan manusia pada media sosial juga berkaitan dengan penciptaan. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Tidak baik manusia seorang diri saja, seperti yang terdapat dalam Kejadian 2 ayat 18. Berdua lebih baik daripada seorang diri saja. Pengkhotbah 4 ayat 9. Bersosialisasi merupakan kebutuhan intrinsik dalam diri setiap manusia. Persoalannya, semua manusia sudah tercemar oleh dosa. Kita dengan mudah terjebak pada penyembahan berhala. Alih-alih mensyukuri teknologi komunikasi dan menggunakannya untuk kemuliaan Allah, manusia justru menjadikan ciptaan sebagai pencipta. Terdapat dalam Roma 1 ayat 21-23. Tidak dapat dipungkiri lagi, bagi sebagian orang, media sosial telah menjadi berhala. Bagaimana tanda-tanda Anda sudah menjadikan media sosial sebagai berhala? Pertama, jika Anda memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan penerimaan atau pengakuan, sudah bukan rahasia lagi jika sebagian orang memanfaatkan media sosial untuk menampilkan diri mereka yang berbeda daripada yang sebenarnya. Pencitraan bukan hal yang asing di media sosial. Selain pencitraan, sebagian orang juga menampilkan kesombongan melalui unggahan-unggahan tentang keberhasilan dan kekayaan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan penerimaan dan pengakuan dari banyak orang. Sebagai imago Dei, manusia memang berharga. Kesadaran tentang keberhargaan ini sebenarnya pada dirinya tidak salah. Namun, natur berdosa membuat kita mencoba mengisinya dengan sesuatu yang salah. Gambar Allah yang rusak oleh dosa seharusnya dipulihkan melalui karya penebusan Kristus, sang gambar Allah yang sempurna. Terdapat dalam Kolose 1 ayat 15 dan Ibrani 1 ayat 3. Kita semua diubahkan terus-menerus menjadi serupa dengan Dia. Roma 8 ayat 29, Kolose 3 ayat 10. Restorasi dan transformasi di dalam Kristus inilah yang seharusnya mengisi kebutuhan kita terhadap penerimaan dan pengakuan. Dalam kenyataannya, sebagian orang malah mencoba mengisinya dengan pencitraan di depan manusia. Media sosial dijadikan alat untuk memberi makan berhala, penerimaan, dan pengakuan. Kedua, jika Anda mudah terbawa perasaan pada saat berselancar di media sosial. Sebagaimana yang kita ketahui, media sosial berperan lebih sebagai media komunikasi daripada informasi.
Informasi apapun merupakan sebuah bentuk komunikasi yang memantik reaksi dan interaksi. Bagi sebagian orang, proses ini telah menjadi sangat menantang. Perasaan mereka mudah diombang-ambingkan oleh unggahan maupun tanggapan orang. Apakah kebahagiaan dipengaruhi oleh penambahan jumlah followers atau friends atau netizen? Apakah jumlah jempol atau hati, like, serta komentar positif atau komen menentukan suasana hati Anda? Apakah Anda seringkali kesal dengan unggahan orang dan ingin memberikan tanggapan yang kasar? Apakah Anda mudah terganggu dengan komentar orang? Jika apa yang ada di media sosial telah mempengaruhi, apalagi menentukan suasana hati Anda, mungkin ini saat yang tepat untuk berpuasa media sosial. Ketiga, jika Anda sudah terlalu banyak menggunakan waktu untuk media sosial, seberapa banyak layak disebut banyak? Menjawab pertanyaan ini jelas tidak mudah, tergantung pada kondisi masing-masing orang. Jika pekerjaan atau pelayanan seseorang sangat berkaitan dengan sosial media, dia pasti akan menggunakan waktu lebih banyak untuk berada di sana. Media sosial menjadi sebuah bagian tidak terpisahkan dari pelayanan atau pekerjaan. Kuncinya di sini adalah pembedaan antara kebutuhan dan keinginan. Bahkan, kebutuhan di sini juga perlu diselaraskan dengan kebutuhan untuk bersosialisasi secara personal di kehidupan real. Jika Anda lebih asik dengan media sosial sampai mengabaikan sosialisasi dengan orang-orang di sekitar, Anda mungkin perlu memikirkan ulang. Jika Anda berselancar di media sosial sampai melalaikan peranan, tanggung jawab, dan pekerjaan, Anda juga perlu mengurangi waktu berada di dunia maya. Jika hal pertama yang Anda lakukan setiap hari adalah mengecek media sosial, Anda perlu belajar mendisiplinkan diri untuk melawan godaan tersebut. Sebagai penutup, inti dari semuanya ini adalah sikap hati berkaitan dengan apa yang terpenting dalam hidup ini. Jika Anda memahami dan mengakui keberhargaan Kristus dan kecukupannya dalam hidup kita, tidak ada sesuatu apapun yang akan mendefinisikan siapa kita atau menentukan suasana hati kita. Penghiburan kita satu-satunya adalah fakta bahwa Kristus menjadi milik kita dan kita menjadi miliknya. Katekismus Heidelberg nomor 1. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai bagaimana mengukur bahwa media sosial sudah menjadi berhala. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 08223334955. Saya Omega Putranto undur diri. Sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

Salam pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar pendengar semuanya di kesempatan kali ini? Saya senang sekali bisa menyapa pendengar semuanya melalui program Renungan Harian. Dan di kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Yeremia 31 ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, renungan kali ini diberi tema kasih yang kekal. Pendengar, kita tahu bahwa dosa membuat manusia harus menerima konsekuensinya. Konsekuensi itu yang juga diterima oleh bangsa Israel, bangsa yang dipilih Allah. Tetapi meskipun Israel adalah bangsa pilihan, maka tidak terkecuali ketika mereka berdosa, mereka juga menerima ganjaran yang setimpal. Mereka ditawan di pembuangan selama 70 tahun. Di dalam pembuangan, Allah mengajar Israel. Namun di dalam hajaran, Allah selalu mengandung kasih. Itu sebabnya Ia juga memberikan harapan akan sebuah perjanjian yang baru. Firman Tuhan berkata, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasih yang nampaknya terputus, bangsa Israel yang kelihatannya dibiarkan ditawan oleh musuh, kini mendengar seruan Nabi Yeremia tentang kasih Allah. Apakah ini hanya sekedar kata untuk menghibur? Ternyata tidak. Ini menegaskan bahwa Allah akan menunjukkan kasih yang sama yang pernah Ia nyatakan kepada nenek moyang mereka. Akan ada keselamatan, pembebasan dan perjanjian yang baru antara Allah dan Israel. Setelah genap 70 tahun, bangsa Israel akan dibebaskan dan Allah akan melanjutkan perjanjian dan kasih-Nya kepada Israel. Perjanjian yang baru yang akan menyelamatkan Israel dan umat pilihan dari kutuk dosa dan maut. Perjanjian yang baru yang digenapi dalam Kristus. Inilah pengharapan dari kasih Allah yang besar. Dari kisah ini, kita belajar bahwa dosa apapun pasti ada konsekuensinya. Jangan bermain-main dengan dosa. Lalu yang kedua, kita juga belajar bahwa selalu ada pengharapan karena Ia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kasih yang tidak terbatalkan oleh pelanggaran kita. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah hati kita dihiburkan oleh kasih Allah yang kekal ini. Kiranya Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan kali ini Bapak Jimmy dan Ibu Yuniarti yang sudah hadir bersama kami untuk berbagi pengalaman sehubungan dengan anak mereka yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Kami sudah melakukan perbincangan ini pada kesempatan yang lampau, dan kali ini kami akan melanjutkan perbincangan kami juga bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang saat-saat pemulihan. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Jimmy dan Ibu Jun, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih Bapak Ibu berkenan hadir pada acara Telaga kali ini. Sebagaimana Bapak Ibu sudah bagikan ke para pendengar tentang peristiwa kematian dari putri Bapak Ibu pada tahun 1998 yang lalu, tentu itu sesuatu yang sangat membekas, dan kami bersyukur juga kepada Tuhan bahwa hal itu sudah bisa Ibu atasi, Bapak Ibu atasi dengan baik. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin mendapatkan pengalaman atau ya berbagi perasaan dari Bapak Ibu sekalian mungkin. Sebenarnya setelah peristiwa itu terjadi, bagaimana Bapak Ibu memulihkan rasa percaya diri kembali, memulihkan semangat untuk bekerja kembali, dan seterusnya itu. Nah, Pak Jimmy, setelah peristiwa kematian dari putri Bapak itu, apa yang Bapak lakukan supaya Bapak bisa kembali kepada kegiatan semula gitu, Pak?
1: Jadi gini ya, saya sudah setelah beberapa hari ya, kita memang ya sedih, cuma kita setelah itu juga berpikir bahwa ini semua adalah kehendak Tuhan ya. Saya pikir semua ini kehendak Tuhan. Kenapa Tuhan memanggil dia? Cuma ini saya rasakan ini suatu kehendak Tuhan. Mungkin kalau dia masih ada, mungkin ada kejadian apalagi yang mungkin yang lebih menyedihkan. Jadi saya merasa itu, kita sudah pasrah sekali bahwa ini semua kehendak Tuhan.
0: Bagaimana dengan Ibu Jun? Untuk mengatasi perasaan sedih, perasaan marah dan sebagainya itu bagaimana?
2: Ya, dari orang tua saya sendiri, dari ibu saya, dia pada saat terjadinya anak saya meninggal itu, dia juga mendapatkan firman Tuhan yang menguatkan. Dari situ saya juga lebih kuat. Kemudian kakak saya juga, dia menguatkan saya juga dengan firman Tuhan yang dia baca pada saat itu. Dan dari pengalaman-pengalaman saya dari firman Tuhan juga, saya kira banyak juga orang yang memberitahu saya begini, anak dua saja kok gak bisa jaga, ada yang bilang begitu. Jadi itu sedih buat saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu tahu bahwa semua itu Tuhan saja yang bisa menghibur saya gitu.
0: Pak Paul, terbukti bahwa mereka keluarga yang begitu mengasihi Tuhan, yang setia membaca firman Tuhan, dan memang hal itu akan mempercepat proses pemulihan ini. Apakah seperti itu, Pak Paul?
3: Betul, Pak Gunawan. Jadi salah satu respons yang muncul tatkala kita mengalami tragedi adalah respons ingin mengerti makna di balik tragedi ini. Kita ingin tahu kenapakah sampai hal ini harus terjadi. Nah, kemengertian itu akan menolong kita untuk membangun hidup kita kembali. Dalam kesaksian tadi yang Ibu Bapak telah berikan, saya bisa melihat hal itu, bahwa Bapak Ibu memilih untuk melihat tragedi ini dari kacamata Tuhan, bahwa Tuhan mempunyai kehendaknya dan rencananya, dan Bapak Ibu menundukkan diri pada kehendak Tuhan, mempercayakan bahwa kehendak Tuhan adalah yang paling baik. Meskipun Bapak Ibu belum bisa melihat ke depan, tapi Bapak Ibu sudah mempercayakan Tuhan tahu apa yang dia lakukan dan rencananya yang paling baik. Nah, sekali lagi ini memberikan suatu pengertian ya, meskipun belum mengerti detail, tapi pengertian secara umum ya, bahwa Tuhan memang menghendaki agar Nita pulang ke rumahnya.
4: Seringkali memang seperti tadi Ibu Jun katakan, ada saja suara-suara itu yang membuat kita itu berkecil hati atau apa, seperti tadi dikatakan, anak dua aja kok gak bisa jaga. Atau yang seringkali terjadi adalah orang-orang yang datang berkunjung yang terlambat karena tidak bisa mengikuti proses pemakaman atau gak tahu, itu kan selalu menanyakan kembali, loh ini gimana ini dulu peristiwanya seperti ini. Nah, Bapak Ibu kan terpaksa mesti cerita lagi. Nah, apakah hal itu tidak merupakan sesuatu yang menjadi menimbulkan kesusahan baru bagi Bapak, Pak Jimmy?
1: Memang menimbulkan ya, itu menimbulkan kesusahan lagi. Mbak, kita juga sering mengatakan, ya memangnya gimana, ini sudah kehendak Tuhan ya. Jadi saya juga gak bisa apa-apa, Tuhan pasti punya maksud dan rencana tersendiri terhadap anak saya ini, terhadap keluarga kami ini juga. Banyak kita mengatakan cuma itu aja.
4: Ya memang tadi seperti Ibu Jun katakan, itu seringkali orang tua dipersalahkan Ibu ya.
2: Iya.
4: Dalam hal ini kok sampai anaknya meninggal dan sebagainya. Nah, itu bagaimana tanggapan Ibu Jun?
2: Ya, memang saya juga sangat menyesal untuk hal ini, tetapi setiap kali penyesalan itu timbul di dalam diri saya selalu mengingat cinta kasih Tuhan pada saya, bahwa sebelum semuanya terjadi, mengapa Tuhan sudah memberi penghiburan kepada saya, padahal semuanya kan belum terjadi. Waktu saya baca Alkitab dengan sejahtera gitu, kasih betul kok Tuhan itu.
4: Ya, pemeliharaan tangan Tuhan yang ya. melampaui pikir ya. Kita gitu ya. Nah, Pak Jimmy butuh waktu berapa lama sampai saat itu untuk tidak bekerja terus, baru kemudian bekerja lagi?
1: Waktu itu saya cuti itu 7 hari ya, saya nggak masuk itu.
4: Ya. Dan itu menolong proses pemulihan itu, Pak?
1: Ya, menolong juga.
4: Ya, Ibu Jun sendiri kan sebagai wanita karier juga mesti bekerja dan harus itu bagaimana bisa mendapatkan cuti atau dispensasi berapa hari waktu itu?
2: Saya lupa waktu itu, tetapi teman-teman saya beritahu saya, lebih baik kamu masuk, jadi gak terlalu terpikir yang sedih-sedih lagi, katanya teman-teman begitu.
4: Nah, apakah anjuran seperti itu betul buat Pak Paul?
3: Lihat timingnya ya, sebetulnya pada masa setelah kematian, yang lebih baik adalah untuk kita benar-benar menangis, mengekspresikan kesedihan kita dan mengizinkan diri untuk meratap, karena ini kehilangan yang sangat dalam. Kita tahu kita akan berjumpa lagi dengan dia, tapi ya tetap dia adalah anak yang dekat dengan kita ya. Jadi kehilangan itu sangat dalam. Nggak apa-apa ya untuk orang tua menangisi kepergian anaknya. Kadang-kadang memang ada komentar-komentar yang justru seolah-olah kedengarannya baik, yaitu jangan dipikirkan lagi, masuk kerja, sudah pikir ke depan sekarang dan sebagainya. Sudah tentu kita akan pikir ke depan. Namun apa salahnya sekarang ini memang masih mengingat dan kita memberikan diri kita untuk menangisi kepergiannya, dan itu gak apa-apa. Di Alkitab pun dicatat ya, memang ini merupakan tradisi budaya, bukannya permintaan Tuhan, memang bukan, tapi tradisi budaya yang baik. Misalkan kita tahu sewaktu Samuel meninggal, orang Israel meratapi untuk jangka waktu yang lama. Sewaktu Yusuf meninggal, orang-orang Israel meratap selama misalnya 40 hari. Itu adalah masa yang memang diizinkan dan seolah-olah diwajibkan kepada orang untuk menangis. Dan ternyata ditemukan bahwa menangis itu sesuatu yang sangat sehat. Yang sangat sehat. Justru dengan menangis, akhirnya seseorang itu akan lebih siap untuk memulai hidupnya kembali.
4: Nah, itu sebagai pasangan tentunya ya. Pak Jimmy melihat kesedihan Ibu Jun dan Ibu Jun melihat kesedihan Pak Jimmy. Apa yang Pak Jimmy bisa lakukan itu? Atau mau mengatasinya itu sendiri-sendiri atau memang diatasi bersama-sama pada waktu itu?
1: Kita ngatasinya bersama-sama ya. Kita juga sudah pasrah kepada Tuhan. Dia juga ingatkan saya ini juga semua sudah kehendak Tuhan. Tentu apalagi Tuhan mungkin punya rencana tersendiri. Nah, gitu aja ya kita.
4: Ya, tatkala Ibu Jun melihat bahwa Pak Jimmy itu dirundung kesedihan gitu ya. Apa yang Ibu Jun lakukan biasanya?
2: Ya, hanya mengingatkan dia akan firman Tuhan begitu saja. Tidak ada lain.
4: Iya. Dalam hal mengingatkan gitu, dibukakan Alkitab gitu atau hanya diingatkan?
2: Hanya diingatkan saja.
4: Oh, ada firman Tuhan ya, yang menguatkan kita. Jadi itu ditanggung bersama-sama gitu ya?
2: Iya, iya.
1: Sebenarnya kita kan tetap ya, walaupun kita kan kalau apa namanya saat teduh kita kan juga selalu berdua gitu loh. Jadi saling sama-sama kita baca ya. Kita baca bergantian, kita doa bergantian juga gitu.
4: Tetapi apakah melalui peristiwa itu Pak Jimmy merasa lebih dekat dengan Ibu Jun dan sebaliknya begitu, Pak Jimmy?
1: Iya. Yeah.
4: Bagaimana dengan Ibu Jun?
2: Iya, iya.
4: Merasa lebih dekat.
2: Iya, lebih dekat, iya.
4: Karena apa ini, Bapak?
3: Karena hubungan Bapak dan Ibu memang baik. Jadi saya mau tekankan hal ini. Karena sebetulnya krisis itu mempunyai dua sisi atau mempunyai dua dampak pada pasangan nikah. Dampak pertama adalah mendekatkan. Kalau hubungan itu memang hubungan yang sehat, hubungan yang kuat. Karena justru melalui krisis inilah kedua orang ini saling memberikan bantuan kekuatannya dan saling memikul beban. Tapi krisis mempunyai dampak yang kedua pada pernikahan yang tidak sehat, yaitu apa? Justru krisis ini akan makin menjauhkan pasangan nikah itu. Jadi sekali lagi, krisis bisa mendekatkan, tapi bisa juga memisahkan orang yang diserang oleh krisis tersebut.
4: Ya, memang kadang-kadang suami dengan gampangnya menyalahkan istrinya. Kamu yang apa? Biasanya mengatur anak segala, masa enggak tahu perubahannya dan seterusnya gitu, Pak Bos.
3: Itu reaksi yang juga sering ya dialami oleh pasangan nikah. Jadi kecenderungannya adalah menyalahkan. Tadi ini adalah bagian kemarahan. Maka tadi saya sebut kemarahan terhadap yang kita anggap penyebab dari musibah ini. Tapi memang saya melihat dalam kasus Bapak Ibu, karena Bapak Ibu dekat dengan satu sama lain dan dekat dengan Tuhan, maka langsung menempatkan tragedi ini dalam rencana Tuhan dan tidak mempertanyakannya lagi. Nah, kalau yang memang tidak berhasil menempatkannya dalam rencana Tuhan, kecenderungannya adalah akan melihat ke kanan ke kiri dan mencari siapa yang bisa disalahkan.
4: Nah, di sekeliling Bapak Ibu ya, mungkin juga sampai sekarang tadi Ibu Jun menunjukkan kepada kami ini Alkitabnya gitu ya, Alkitab yang dipakai Nita. Nah, barang-barang yang biasa dipakai oleh Nita, apakah itu tidak selalu mengingatkan Bapak Ibu akan kehadirannya?
2: Waktu itu kakak saya memang sudah memikirkan hal itu. Jadi saat dia akan diberangkatkan ke Prabuan, barang-barang seperti baju, seragam, tas sekolah, itu semua sudah dibagi-bagi. Ini untuk siapa terserah gitu. Jadi untuk siapa yang memerlukan gitu. Jadi dalam hal ini saya berterima kasih kepada kakak saya, jadi supaya tidak terlalu membebani pikiran saya begitu.
4: Ya, tapi toh tetap ada misalnya tempat tidur yang biasa ditempati lalu kemudian di sana sudah kosong dan sebagainya. Pak Jimmy kalau pulang kerja lalu masih melihat itu atau bagaimana? pada awal-awalnya? Atau dibongkar sama sekali tempat tidur itu? Dirubah susunannya atau bagaimana?
1: Oh, enggak ya,
4: itu tetap gitu.
1: Tetap aja.
4: Nah, jadi, gitu. Bagaimana kesan Pak Jimmy melihat bahwa tempat tidur itu sudah tidak lagi ditinggali?
1: Saya untuk itu jarang melihat ya, jadi jarang masuk ke kamarnya.
4: Oh, menghindari itu.
1: Menghindari ya, itu ya. Saya juga.
4: Apakah adiknya tidak tidur sekamar pada waktu itu?
2: Tidur sekamar, iya.
4: Berarti kalau menengok adiknya kan pasti kelihatan ke tempat tidur itu, Pak Jimmy?
1: Untuk waktu itu adiknya tidur sama-sama kita ya. Jadi kita selalu bertiga untuk selama jangka waktu beberapa hari itu kita selalu bertiga gitu.
4: Iya. Pak Pol, ini memang sesuatu yang agak sulit Pak Pol ya. Banyak hal yang mengingatkan kita itu. Punya kenangan-kenangan tertentu dengan benda-benda di sekelilingnya, atau malah mungkin rekaman suaranya, atau ya benda-benda hasil buatannya sendiri. Itu bagaimana Pak Pol ya? Mau dibuang sayang gitu ya. Tetapi kalau kita biarkan di sana itu terus mengingatkan gitu loh Pak Pol.
3: Bagi yang memang sudah siap untuk menyingkirkan barang-barangnya, ya gak apa-apa. Seperti tadi Ibu katakan, memang Ibu dan Bapak langsung bagikan dan hanya menyimpan beberapa barang tertentu, itu juga gak apa-apa. Namun yang perlu disadari adalah kadangkala setelah kematian orang yang kita kasihi, kita itu tergesa-gesa menyingkirkan, sehingga ada yang kebablasan menyingkirkan hampir semuanya atau semuanya, tidak ada lagi peninggalannya dalam rumah itu. Nah, sebaiknya tidak begitu. Sebaiknya yang dianjurkan adalah seperti ini. Kita membiarkannya dulu sampai memang kitanya sendiri sudah mulai siap untuk menyingkirkan. Dan menyingkirkannya pun secara bertahap. Misalnya kita enggak langsung menjual atau membuang atau memberikannya kepada orang lain. Tapi kita menyingkirkan dari tempat yang dapat dilihat ke dalam tempat yang tidak bisa dilihat. Misalkan seperti baju tadinya masih di dalam lemari pakaian, sekarang dikemasi, dimasukkan ke dalam box dan disimpan di gudang. Misalnya seperti itu. Tapi misalnya misalnya mainannya atau apa, kita masih biarkan ada di dalam kamarnya. Dan nanti selama kita masih ingin melihat, silakan lihat. Dan memang ya waktu melihat kita akan sedih, kita akan menangis, tapi tetap itu gak apa-apa, itu juga baik. Sampai kita siap lagi ya, barang-barang yang masih ada itu kita masukkan lagi di box, taruh lagi di gudang. Nah kalau sudah begitu, melewati suatu jangka waktu, misalkan barang-barang yang di gudang itu, barulah kita siap untuk berikan kepada orang lain atau kita singkirkan secara permanen keluar dari rumah kita. Namun akan ada barang-barang yang kita simpan untuk waktu yang lama atau mungkin selama-lamanya. Seperti dalam kasus Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah katakan kepada kami di luar rekaman ini bahwa Bapak Ibu menyimpan Alkitabnya Nita. Nah saya kira itu juga sangat baik ya. Jadi kita menyimpan satu atau dua barang yang mengingatkan kita dengan dia. Dan gak apa-apa, sebab memang dia adalah bagian hidup kita dulu dan sekarang sampai selama-lamanya. Sebab kita tahu dia itu tidak lenyap ya, dia tidak kasat mata, itu betul. Dia tidak bisa kita lihat, itu betul. Tapi dia tidak lenyap ya, dia sekarang bersama dengan Tuhan dan kita akan menyusulnya ke sana. Ya, jadi kalau kita masih memiliki beberapa barang-barangnya itu tidak apa-apa, meskipun kita akan teringat akan dia.
4: Pak Pol, kalau salah satu dari pasangan ini tiba-tiba ingat ini akan peristiwa itu. Dan itu seringkali terjadi gitu Pak Pol ya. Istri saya saja yang belum sampai anak itu lahir, artinya keguguran gitu Pak, pada usia kandungan yang 3 bulan. Itu kadang-kadang masih sering mengatakan, waduh, sekarang ini misalnya waktu itu jadi anak, anak ini sudah usianya sekian tahun gitu. Nah, saya kadang-kadang gak bisa ngomong apa-apa gitu Pak Pol. Mau ngomong apa gitu, mau menghibur, dia sedih sekali mengingat itu, peristiwa itu. Nah, apalagi yang dialami oleh Pak Jimmy dan Ibu Jun, ya. hal-hal seperti itu kan bisa terlintas gitu Bapak. Nah sebagai pasangan sebenarnya apa yang bisa kita lakukan?
3: Sebaiknya adalah kita mengiyakan bahwa memang itu hal yang menyedihkan. Jadi kita hanyalah memberikan ya ungkapan pengertian. Dan yang tidak boleh kita lakukan adalah memarahinya atau mengatakan kamu kok masih mengingat-ingat. Sebetulnya itu tidak baik ya. Yang lebih baik adalah justru berkata iya ya. Kalau dia masih ada, sekarang dia sudah berusia berapa? Kalau dia masih ada, dia mungkin sudah bisa begini atau sudah bisa begitu. Nah, itu adalah hal yang wajar dan gak apa-apa untuk dikatakan.
4: Ya, ada pula pasangan yang berkata, di dalam mimpinya, itu seringkali dia berjumpa dengan anaknya yang sudah meninggal itu, gitu Pak Pol ya. Nah, itu apa sebenarnya Pak Pol? Gejala apa ini?
3: Saya boleh tambahkan, bukan hanya berjumpa dalam mimpi, tapi kadangkala seolah-olah melihat dia gitu. Seolah-olah dia itu masih hadir atau melihat penampakannya. Nah sebetulnya yang terjadi adalah bukannya kita melihat dia, tapi kerinduan kita ya, kehilangan yang begitu besar membuat kadang-kadang memang kejernihan kita untuk berpikir sedikit banyak terpengaruhi. Dan waktu itu terjadi, persepsi kita atau panca indera kita juga turut terpengaruhi. Sehingga ada momen-momen sepertinya kita melihat penampakannya. Bisa juga ini dipicu oleh sesuatu yang kita gak sadari, tapi sebetulnya membangkitkan memori kita akan dia. Misalkan nih ya, ada suara tertentu yang biasanya kita dengar sewaktu dia masih ada. Dan kembali kita dengar, waktu kita dengar suara itu, kita akan tiba-tiba seolah-olah merasakan dianya juga ada di sini bersama kita. Atau mencium bau tertentu yang mengingatkan kita dengan dia. Tapi saat itu sebetulnya tidak kita sadari ya, bau apa itu. Namun tatkala kita menciumnya, tiba-tiba memori kita hidup kembali dan kita seolah-olah merasakan kehadiran yang begitu real. Nah sesungguhnya bukannya dia itu memunculkan diri, bukannya kita tahu dia di tangan Tuhan dan dia gak muncul lagi kepada kita. Tapi kerinduan, kehilangan kita, kesedihan kita yang begitu dalamlah yang memunculkan reaksi-reaksi seperti itu baik dalam mimpi maupun dalam alam sadar.
4: Yang apakah hal itu dialami oleh Pak Jimmy?
1: Kalau itu enggak, saya tambah kepingin gimana kalau dia muncul gitu ya. Sekarang saya juga belum pernah bermimpi
2: atau mimpi pun saya ya kalau mimpi loh kamu sudah lama loh enggak sekolah gitu. Ya mimpinya begitu
4: secara tidak sadar gitu ya ibu ya. Mengatakan
2: ya kemudian kalau saya mau ngajak makan sama-sama gitu saya panggil dua-duanya sadar gitu padahal saya panggil dua-duanya. Waktu saya pulang dari gereja, saya pernah ikut mobil gereja. Lalu tanpa sadar, loh mana Nita? Langsung saya dicubit sama teman saya. Dari situ saya sadar terus.
4: Iya, itu karena peristiwa itu berulang-ulang dilakukan gitu Bapak?
3: Betul, betul. Jadi itu adalah reaksi-reaksi yang sangat umum Bu ya. Memanggil namanya. Iya. Dan salah satu hal yang sulit biasanya ya dilalui oleh orang tua setelah kematian anak ini adalah hari ulang tahunnya. Itu yang berat ya untuk dilewati. Sebab hari ulang tahun benar-benar merupakan perlambangan kehadirannya dalam hidup kita.
4: Kalau hari meninggalnya dia Pak?
3: Sama, hari meninggalnya juga. Pokoknya ada hari-hari peringatan yang memang sangat mengingatkan kita dengan dia.
4: Nah kalau pas hari ulang tahunnya biasanya bagaimana itu Pak Jimmy dan Ibu Jun mengatasi memori seperti itu ya? Apakah itu menjadi masalah betul atau tidak saat ini khususnya?
2: Saya tidak mengingat-ingat.
4: Sudah tidak mengingat-ingat.
2: Tapi
4: Pak Jimmy?
1: Saya juga ingat. Saya kadang-kadang itu mau cobalah kita makan-makan dulu pas hari ulang tahunnya itu. Tapi saya pikir-pikir janganlah nanti tambah mengingat-ingat kita lagi. jadi kita batalkan. Jadi saya sendiri, pikiran saya sendiri, saya sendiri yang membatalkan. Jadi tidak usah lah, kita biasa aja. Itu aja.
4: Menurut Pak Jimmy, saat ini setelah berjalan sekitar 4 tahun, apakah hal itu sudah bisa teratasi betul gitu Pak Jimmy?
1: Ya bisa. Bisa.
4: Bagaimana bisa dengan Ibu Juni?
2: Ya terutama Tuhan itu menghibur kami semua itu bukan dengan Alkitab saja, tapi dengan penglihatan waktu kita meletakkan abu di laut, itu ada ikan, dua kelompok ikan yang loncat-loncat berkejar-kejaran begitu. Dari situ saya tahu Tuhan tuh betul-betul menghibur saya lewat bermacam-macam cara.
4: Iya. Ya, dan hal itu bisa terjadi memang Pak Wal ya.
2: Jadi saya terpesona sama ikan itu tidak memikirkan abu tadi.
4: Iya.
2: Begitu cintanya Tuhan tuh luar biasa untuk saya.
4: Iya. Bagaimana Pak Wal? Apakah ada ayat Alkitab yang mendukung ini semua?
3: Saya akan bacakan lagi dari 2 Timotius pasal 4. Kita tahu 2 Timotius adalah kitab yang terakhir Paulus tulis sebelum dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan ini yang dia catat di ayat 17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Paulus mengatakan ini sebagai kesaksian atas pendampingan Tuhan melewati masa yang sulit dalam hidupnya. Dan ini saya yakin juga telah menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu melewati masa yang sulit itu. Bahwa Tuhan telah mendampingi Bapak Ibu dan menguatkan Bapak Ibu melewati masa yang sulit itu.
4: Iya. Kami ucapkan terima kasih pada Pak Jimmy dan Ibu Yuniarti yang sudah berkenan untuk hadir di dalam acara perbincangan Telaga kali ini. Dan tentu saya percaya sekali bahwa apa yang kita perbincangkan kali ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita tidak tahu, tetapi mungkin ada daripada pendengar kita yang sedang mengalami saat-saat sulit seperti ini. Tetapi kita percaya bahwa pendampingan Tuhan seperti yang tadi dibacakan dari Alkitab itu juga berlaku atas mereka. Jadi sekali lagi banyak terima kasih Pak Jimmy dan Ibu Jun juga Pak Paul. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan ini dengan setia bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang saat-saat pemulihan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

0: Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, 12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata,
1: "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu, yang terkenal baik, dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman."
0: Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan,
2: "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah."
0: Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata,
3: "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita."
0: Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat.

mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan, mengucap syukur atas semua pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apapun yang terjadi, itu hanya karena anugerah-Nya. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Semua

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

Saudara-saudara sekalian, melalui kesempatan ini di dalam acara Aku, Dia, dan Sabdanya, perkenankanlah saya untuk mengucapkan selamat hari Paskah. Tuhan kita sudah bangkit, dan saudara, Dia telah menang. Yang menjadi persoalan adalah apakah saudara dan saya sudah menang bersama-sama dengan Dia. Apakah kita sungguh mengerti arti daripada kebangkitannya, karya penebusannya bagi saudara dan saya? Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar dari Injil Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-38. Kisah ini memang tetap masih di dalam kisah pada waktu Tuhan Yesus disalibkan. Bukan berarti saya mau mengajak saudara untuk kembali lagi dan melupakan kubur yang kosong, bukan. Namun kubur itu tidak akan pernah dikatakan kubur yang telah kosong atau menjadi kosong kalau Tuhan Yesus tidak pernah dikuburkan di sana. Dan Tuhan Yesus tidak pernah dikuburkan di sana kalau Tuhan Yesus belum disalibkan dan mati di atas kayu salib. Oleh karena itu, saudara, untuk kita coba menghayati arti kebangkitan Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kita semua untuk belajar dari apa yang Tuhan Yesus katakan di atas kayu salib. Oleh karena itu, kita akan bersama-sama melihat Lukas 23 ayat 33 sampai ayat yang ke-38. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah lagu yang akan dibawakan oleh Herlin Pirena, dan kiranya lagu ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Selamat mendengarkan.

saudara-saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama membaca Lukas 23 ayat 33 sampai ayat yang ke-43. Namun sebelumnya mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah bangkit. Engkau adalah Tuhan yang hidup, sehingga memungkinkan kami untuk hidup bersama-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami pada saat ini. Kembali kami mau coba untuk menghayati apa yang sudah Engkau lakukan bagi kami. Mencoba untuk semakin mengerti, sehingga Tuhan, apa yang sudah Kau lakukan bagi kami tidak menjadi sia-sia. Tolonglah kami ya Tuhan yang mau belajar sebagian firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit, kami berdoa. Amin. Di Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 33 sampai ayat yang ke-38. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagikan pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarkanlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Sekian pembacaan firman Tuhan saat ini. Saudara-saudara, yang akan menjadi sorotan kita pada saat ini adalah Lukas 23 ayat yang ke-34. Di situ Tuhan Yesus berkata demikian, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, mari kita coba perhatikan kata-kata dari Tuhan Yesus ini. Satu hal yang dapat kita pelajari dari Tuhan Yesus, di saat seharusnya dia hanya mengasihani diri secara manusia biasanya, di saat seharusnya dia hanya memperhatikan dirinya sendiri, berusaha untuk menahan penderitaan yang sedang dialaminya, justru saat itu Tuhan Yesus tidak pernah melupakan misinya. Hidupnya begitu konsisten. Dia tahu dengan jelas untuk apa dia datang ke dunia ini. Dan seluruh hidupnya dia dedikasikan untuk misi tersebut. Saudara-saudara sekalian, di sini pada saat yang seperti ini, Tuhan Yesus masih tetap mengingat misinya, yaitu datang untuk membawa pengampunan bagi manusia. Oleh karena itu, di atas kayu salib, di saat dia sedang menanggung murka Allah, dia mengatakan kepada Bapa, "Ampunilah mereka." Saudara, siapa mereka ini? Karena kalimat seterusnya Tuhan Yesus mengatakan, "Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Siapa mereka ini? Dan apa yang mereka tidak tahu? Dan apa dampak dari ketidaktahuan mereka itu? Saudara, kalau kita melihat bagian yang sebelumnya dari firman Tuhan ini, mereka ini bisa Pilatus, yang memang tidak ada, tidak disebutkan pada saat penyaliban Tuhan Yesus, tetapi dia juga mengambil bagian di dalam penyaliban Tuhan Yesus. Pilatus juga bisa termasuk mereka. Atau kalau mau yang lebih langsung, kita lihat mulai dari ayat 26.
mereka yang membawa Yesus. Mereka yang menahan orang yang bernama Simon Kirene. Apakah Simon Kirene pada waktu menanggung salib kayu dari Tuhan Yesus, dia tahu apa yang dia perbuat? Dia tahu makna daripada penyaliban itu? Lalu kemudian, saudara, mereka itu juga dikatakan sejumlah besar orang yang mengikuti dia. Dikatakan di ayat 27, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Dari komentar Tuhan Yesus, kita melihat rupanya perempuan-perempuan ini juga dari sudut pandang Tuhan Yesus tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di situ dikatakan, hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Bukankah ini menyatakan bahwa mereka sebenarnya tidak tahu siapa yang seharusnya ditangisi? Lalu kemudian, saudara, mereka ini juga bisa termasuk dikatakan ada dua orang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan di sini juga mereka juga termasuk orang banyak yang berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin yang mengejek, yang kemudian, saudara, dari perkataan pemimpin-pemimpin itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena di sini mereka katakan, orang lain ia selamatkan, biarkanlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Saudara, pemimpin-pemimpin ini tidak mengerti apa arti Mesias dari sudut pandang Tuhan. Bagi mereka, Mesias adalah raja yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, bukan Mesias yang tersalib yang menanggung murka Allah. Kalau mereka tahu apa yang mereka perbuat, bahkan yang mereka katakan, mereka tidak akan mengatakan jika ia Mesias, ia akan menyelamatkan dirinya sendiri. Saudara, prajurit-prajurit juga termasuk dari golongan mereka yang disebut oleh Tuhan Yesus. Karena prajurit-prajurit ini mengolok-olok Tuhan Yesus, mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Betul, Tuhan Yesus raja orang Yahudi? Ya, bahkan dia adalah raja dari segala raja, dari semua bangsa yang ada di atas bumi ini. Namun dia adalah raja yang adalah Mesias. Dan sebagai Mesias, dia adalah Mesias yang mati, menanggung murka Allah demi untuk menyelamatkan umatnya. Perkataan atau tulisan yang ditulis di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi, dimengerti secara salah oleh orang-orang pada waktu itu yang dikategorikan mereka. Saudara-saudara, mungkin kita dapat mengatakan bahwa lumrah kalau orang-orang ini seperti Pilatus atau perempuan-perempuan atau Simon Kirene atau para pemimpin-pemimpin penjahat, perserdadu-serdadu atau prajurit itu tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Namun saudara, murid-murid Tuhan Yesus yang selama kurang lebih 3 tahun mengikut Tuhan Yesus, apakah mereka juga mengerti apa yang mereka perbuat? Apakah mereka termasuk orang yang mengerti? Apakah mereka tidak termasuk apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Ampunilah mereka, Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, ketidaktahuan ini, pengampunan ini, permohonan pengampunan dari Tuhan Yesus ini, bagi yang digolongkan di dalam mereka ini, tidak hanya dibutuhkan pada saat Tuhan Yesus di atas kayu salib, tapi juga setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Karena kalau saudara perhatikan di Injil Lukas pasal yang ke-24, di situ Tuhan Yesus berjalan bersama 2 orang murid
yang dikatakan pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Dalam perjalanan itu jelas mereka juga belum mengerti apa yang mereka lakukan. Sampai kemudian Tuhan Yesus menyatakan sesuatu dan ia duduk makan dengan mereka, mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Pada saat terbukalah mata mereka, baru mereka mengenal siapa Tuhan Yesus. Dan ayat 32 di pasal 24 mengatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara, pada saat itu pertanyaannya, apakah kedua murid ini pada saat mereka bangun dan bergegas kembali untuk bertemu dengan teman-teman mereka dan mengabarkan apa yang mereka sudah lihat, apakah pada saat itu mereka sudah mengerti apa yang mereka perbuat? Dan saudara, pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya di Injil Lukas pasal yang ke-24. Pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri dan mengatakan damai sejahtera bagi kamu di ayat 36. Saudara perhatikan ayat 37. Mereka, murid-muridnya ini, terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Saudara, kalau cerita ini selesai sampai di sini, pada saat mereka terkejut dan takut, murid-murid ini sungguh membutuhkan belas kasihan Tuhan. Mereka termasuk orang-orang yang masih tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ayat 41, saudara. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Saudara-saudara, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus masih mencengangkan murid-muridnya. Mereka masih di dalam keadaan percaya dan tidak percaya pada siapa yang dilihat yang ada di hadapan mereka. Saudara, setelah berulang kali Tuhan Yesus menjelaskan misi Tuhan datang ke dunia ini, setelah berulang kali Tuhan Yesus memberikan penerangan kepada mereka bahwa dia datang untuk menjalankan kehendak Bapanya, yaitu memberikan jalan supaya manusia dapat kembali kepada Bapa, masihkah mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat? Saudara-saudara, kalau kita mengikuti perjalanan murid-murid Tuhan Yesus selanjutnya, maka kita dapat menyimpulkan bahwa sebagian dari murid-murid Tuhan Yesus, yaitu ke-11 muridnya, tidak termasuk Yudas di dalamnya, mereka pada akhirnya hidup di dalam pengampunan Tuhan. Pada doa Tuhan Yesus, ya Bapa, ampunilah mereka. Dan mereka sungguh mendapatkan pengampunan dan hidup di dalam pengampunan itu. Dan pada akhirnya, mereka tidak menyia-nyiakan kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka mengerti apa yang mereka perbuat. Pada saat Petrus mengatakan, aku harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia, Petrus mengerti apa yang dia perbuat. Pada waktu akhirnya murid-murid Tuhan Yesus mati syahid karena setia kepada Tuhannya, mereka tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, bagaimana dengan saudara dan saya? Karena doa Tuhan Yesus juga untuk saudara dan saya. Saudara berani mengatakan bahwa saudara dan saya tidak termasuk pada mereka itu? Mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat? Pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya masih tidak tahu apa yang saudara perbuat? Saudara dan saya yang sudah menyerahkan diri kepada Tuhan dengan komitmen, Tuhan, aku mau hidup dan mati buat Tuhan, sungguh saudara dan saya tahu apa yang saudara perbuat saat ini? Apakah kita sungguh sudah hidup dalam pengampunan Allah, dalam anugerah keselamatan daripada Tuhan, karya penebusannya yang sudah Tuhan nyatakan melalui sengsaranya dan kebangkitannya, bahkan kenaikannya ke sorga? Apakah saudara dan saya sekarang bersama dengan murid-murid yang telah bertobat, bersama dengan murid-murid yang telah mati
hidup dan bagi Tuhan. Apakah kita bisa dikategorikan pada saat ini? Mereka yang tahu apa yang mereka perbuat. Kiranya saudara Paskah ini sungguh boleh bermakna bagi saudara dan saya. Doa Tuhan Yesus di atas kayu salib kepada Bapa, kiranya teraplikasi buat saudara dan saya. Dan kiranya saudara dan saya hidup di dalam pengampunan itu. Seperti Tuhan Yesus yang konsisten terhadap misinya, yang tahu apa yang dia perbuat, sesuai dengan misi yang Allah percayakan kepadanya. Kiranya saudara dan saya juga hidup di dalam kekonsistenan sebagai murid-murid Kristus. Dan kita sungguh tahu apa yang kita perbuat pada saat ini. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk kebangkitan Tuhan yang memungkinkan pengampunan itu tersedia bagi kami, orang yang tidak layak ini. Tuhan ampuni kami kalau doa itu terus masih harus dikumandangkan oleh Tuhan Yesus. Bukan semakin jarang tetapi semakin sering. Sehingga kami patut bertanya, apakah sungguh kami adalah anak Tuhan yang sudah hidup di dalam pengampunan itu? Apakah kami adalah anak Tuhan yang sungguh tahu apa yang kami perbuat? Atau kami adalah orang yang sebenarnya masih tergolong mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat? Tuhan, tolonglah kami untuk berpindah dari mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat tanpa pertobatan, menjadi anak Tuhan yang tahu apa yang mereka perbuat di dalam pertobatan karena telah menerima pengampunan Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Saudara-saudara, demikianlah perjumpaan kita di dalam edisi Paskah pada kesempatan ini. Dan dengan terdengarnya lagu berikut ini, maka saya memohon diri dari saudara-saudara sekalian. Dan saya harapkan saudara-saudara sekalian dapat merayakan Paskah ini dengan benar. Dan Paskah ini tidak berlalu begitu saja bagi saudara dan saya. Nah, dengan terdengarnya sebuah lagu yang berjudul Tidak Terukur Kasih Tuhan Yesus dan Layak Kau Anak Domba dari Herlin Perina, maka sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Paskah. Tuhan sudah bangkit. Bangkitlah, menanglah bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.

Hei saudaraku, kinilah saatnya kita bangkit bagi Allah, menangkan dunia ini.

Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam seri yang lalu kita sudah belajar apa itu dosa, dan kita sudah tahu dengan ukuran dosa semacam itu, manusia harus taat secara komprehensif, secara mutlak terhadap kehendak Allah. Maka kita tahu tidak ada manusia yang tidak berdosa. Nah, sekarang kita akan melihat seberapa parahkah keadaan orang-orang yang berdosa. Seberapa parahkah keadaan orang-orang yang berada di luar Kristus. Bagi banyak orang, dosa tampaknya tidak terlalu serius. Mereka berpikiran bahwa dosa bisa diatasi kalau peraturan ditambah. Semakin banyak peraturan, mereka anggap itu menjadi solusi untuk mengatasi dosa. Tapi kita semua tahu bahwa semakin banyak peraturan, semakin banyak pelanggaran. Dosa tidak bisa diatasi dengan menambah peraturan. Bagi sebagian orang, dosa bisa diatasi dengan menambah sistem. Kalau sistemnya diperketat, pengawasannya lebih diperketat, mereka berpikir bahwa itu bisa untuk mengatasi dosa. Tapi kita semua tahu bahwa semakin ketat pengawasan dan sistem, maka semakin pintar orang untuk mencari celah, melanggar sistem, untuk melanggar peraturan. Kita semua kalau mau jujur dengan diri kita, kalau kita mau jujur menilai dunia ini, maka saya yakin kita akan sadar bahwa dosa jauh lebih serius daripada itu. Nah, seberapa parahkah keadaan orang-orang yang berada di dalam dosa? Saya ingin menjawab ini melalui Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ketiga. Ini adalah ayat favorit saya, karena menurut saya ayat ini bisa menjelaskan begitu gamblang dosa itu seberapa parah dalam hidup kita. Tentu saja ayat ini tidak akan mampu membahas semua aspek dari dosa. Tapi apa yang dibahas di dalam ayat ini cukup untuk kita. Nah, di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai yang ketiga, Paulus mengatakan keadaan manusia yang jatuh ke dalam dosa. Yang pertama adalah manusia mati di dalam dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Di dalam bahasa Indonesia disebutkan manusia mati, kamu dahulu mati di dalam dosa dan pelanggaran. Kalau dalam bahasa asli Alkitab terlihat jelas bahwa dosa dan pelanggaran berbentuk jamak. Dosa dan pelanggaran itu bukan cuma satu, tapi jamak. Dua-duanya jamak. Dan dua kata ini sebetulnya mirip, dipakai bersamaan untuk menunjukkan betapa banyaknya dosa kita. Dan bukan cuma banyak, dikatakan kita mati di dalam dosa. Gambaran kita mati di dalam dosa bukan berarti kita pasif. Mati di sini dipakai untuk mengemukakan satu hal yang penting, yaitu kita tidak berdaya di hadapan dosa. Orang yang mati tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa menolong dirinya, dan itulah keadaan manusia. Manusia mati di dalam dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Alkitab tidak mengatakan bahwa kita ini lelah, pingsan, capek di dalam dosa, tetapi kita mati di dalam dosa jauh lebih serius. Poin yang kedua, Paulus menjelaskan bahwa dosa, keadaan manusia yang berada di dalam dosa adalah mereka berada di bawah kekuasaan roh-roh jahat. Di dalam Efesus 2 ayat yang kedua, Paulus mengatakan kamu melakukan semuanya itu karena kamu menaati penguasa dunia ini, yaitu roh-roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang durhaka. Manusia berdosa berada di bawah kekuasaan roh-roh jahat. Bahkan di dalam 2 Korintus 4 ayat 4, Paulus mengatakan orang-orang yang dikuasai oleh ilah-ilah zaman ini, matanya telah dibukakan, sehingga walaupun mereka mendengar Injil, mereka tidak bisa melihat Injil sebagai cahaya terang kemuliaan Allah, tidak bisa melihat terang Kristus di dalam Injil, karena pikiran mereka telah dibutakan. Roh jahat menguasai manusia begitu rupa, dan manusia tidak berdaya di bawah kekuasaan roh-roh jahat. Iblis begitu mencengkeram manusia. Sejak Adam jatuh ke dalam dosa, maka semua manusia jatuh di bawah kuasa iblis. Siapa yang tidak pernah dijatuhkan oleh iblis? Hanya Allah kita,
Tuhan Yesus ketika dia menjadi manusia, dia satu-satunya manusia yang suci, yang sempurna, yang iblis selalu cobai, tapi tidak pernah berhasil. Tetapi di luar Yesus Kristus, Tuhan kita, semua manusia, tidak peduli seberapa berhikmat pun seperti Salomo, tidak peduli seberapa dekat dengan Allah seperti Daud, tetap akan kalah. Karena memang iblis lebih berpengalaman, lebih berkuasa daripada manusia. Itu keadaan orang-orang yang di dalam dosa. Mereka bukan cuma mati di dalam dosa, tetapi mereka juga berada di bawah kekuasaan iblis. Kalau memang mereka berada dalam dua kondisi ini, maka saya yakin kita sudah bisa menangkap betapa parahnya keadaan mereka. Tapi berita buruk bagi kita adalah bukan cuma dua hal itu yang dikatakan Paulus di Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Paulus juga mengatakan di dalam Efesus 2 ayat yang ketiga, pada dasarnya itu kalau di dalam bahasa asli Alkitab sebetulnya seharusnya diterjemahkan secara natur, pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai. Dalam bahasa asli jauh lebih menarik, karena di situ dikatakan pada naturnya, pada hakikatnya kita adalah anak-anak kemurkaan. Anak-anak kemurkaan itu berarti bahwa dari sononya memang kita sudah layak untuk dimurkai. Bahkan di dalam ayat yang keduanya Paulus mengatakan orang-orang durhaka, itu Paulus pakai ungkapan anak-anak kedurhakaan. Anak-anak, sekali lagi muncul kata itu, anak-anak kedurhakaan, anak-anak kemurkaan. Orang Yahudi pasti bisa menangkap apa maksud Paulus. Anak-anak itu berbicara tentang sesuatu yang dari sononya, yang dari asalnya, yang dari sananya memang sudah seperti itu. Paulus tidak mengatakan bahwa dosa itu hanya sesuatu yang terjadi di luar. Sesuatu yang terjadi di luar itu terjadi karena ada sesuatu yang di dalam, yaitu natur manusia berdosa. Kita semua naturnya berdosa, sehingga hal-hal yang baik pun menjadi kejahatan bagi kita. Makan sesuatu yang baik, Tuhan sediakan makan untuk kita, tetapi manusia menjadi rakus, manusia menjadi tamak, makan yang mahal, makan yang enak, tanpa peduli dengan orang lain yang kemiskinan, mengalami kemiskinan. Uang bukan sesuatu yang salah, itu penemuan manusia yang luar biasa supaya interaksi antar manusia bisa berjalan dengan baik. Tapi manusia karena naturnya berdosa menjadi hamba uang, menjadi sesuatu yang salah. Seks, sesuatu yang kudus, anugerah Allah yang dinikmati di dalam konteks pernikahan yang sah. Tetapi manusia karena naturnya berdosa, karena mati di dalam dosa, karena dikuasai oleh iblis, maka manusia menyalahgunakan seks. Apapun yang baik akhirnya di tangan manusia menjadi tidak baik, karena manusia mati di dalam dosa, karena manusia dikuasai oleh iblis, dan karena manusia naturnya adalah natur yang berdosa. Dari natur yang berdosa kita tidak bisa berharap banyak keluar sesuatu yang baik. Bukankah Yesus juga pernah mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-7, pohon yang baik mengeluarkan buah yang baik, pohon yang buruk mengeluarkan buah yang buruk. Manusia bukan cuma berdosa, tetapi dosa kita begitu parah. Kita mati di dalam dosa, kita dikuasai iblis, dan kita memiliki natur yang berdosa. Tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri, sehingga seharusnya kita berteriak seperti Paulus di dalam Roma pasal yang ke-7. Dia berteriak, celakalah aku manusia celaka, siapa yang bisa menyelamatkan aku dari tubuh maut ini. Kita semua berdosa, dan dosa begitu parah dalam hidup kita. Tapi sekali lagi, ini bukan kisah terakhir. Ada kisah cinta dari Tuhan yang mau menyelamatkan orang yang berdosa. Tuhan memberkati.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Anda kali ini? Harapan saya Anda semua dalam keadaan baik karena Tuhan yang menjaga dan menopang. Berjumpa kembali dengan saya, Omega Putranto, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry, atau biasa kita kenal Grammy. Kali ini, kita akan membahas satu tema yang menarik, yang berjudul Bagaimana mengukur bahwa media sosial sudah menjadi berhala? Tema ini menarik sekali, karena sangat dekat dengan bagaimana gaya hidup kita belakangan ini di zaman yang modern. Tentu Anda ingin mengetahui lebih dalam mengenai topik ini, bukan? Mari kita dengarkan bersama-sama program kali ini. Bagaimana mengukur bahwa media sosial sudah menjadi berhala? Alkitab memberikan kesaksian bahwa semua pemberian Allah di dunia adalah baik. Terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat 4. Segala pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari Bapa. Yakobus 1 ayat 17. Teknologi merupakan salah satu karunia yang indah dari Dia. Kemajuan teknologi komunikasi, salah satunya melalui media sosial, merupakan bukti keunikan manusia sebagai gambar Allah atau imago Dei. Sebagai gambar Allah, manusia diciptakan untuk mengurusi bumi sebagai wakil Allah di bumi ini. Terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26-27. Manusia dibekali dengan kemampuan untuk mengembangkan kebudayaan. Bahkan setelah kejatuhan ke dalam dosa, kemampuan ini tidak musnah. Terdapat dalam Kejadian 4 ayat 20-21. Ketertarikan manusia pada media sosial juga berkaitan dengan penciptaan. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Tidak baik manusia seorang diri saja, seperti yang terdapat dalam Kejadian 2 ayat 18. Berdua lebih baik daripada seorang diri saja. Pengkhotbah 4 ayat 9. Bersosialisasi merupakan kebutuhan intrinsik dalam diri setiap manusia. Persoalannya, semua manusia sudah tercemar oleh dosa. Kita dengan mudah terjebak pada penyembahan berhala. Alih-alih mensyukuri teknologi komunikasi dan menggunakannya untuk kemuliaan Allah, manusia justru menjadikan ciptaan sebagai pencipta. Terdapat dalam Roma 1 ayat 21-23. Tidak dapat dipungkiri lagi, bagi sebagian orang, media sosial telah menjadi berhala. Bagaimana tanda-tanda Anda sudah menjadikan media sosial sebagai berhala? Pertama, jika Anda memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan penerimaan atau pengakuan, sudah bukan rahasia lagi jika sebagian orang memanfaatkan media sosial untuk menampilkan diri mereka yang berbeda daripada yang sebenarnya. Pencitraan bukan hal yang asing di media sosial. Selain pencitraan, sebagian orang juga menampilkan kesombongan melalui unggahan-unggahan tentang keberhasilan dan kekayaan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan penerimaan dan pengakuan dari banyak orang. Sebagai imago Dei, manusia memang berharga. Kesadaran tentang keberhargaan ini sebenarnya pada dirinya tidak salah. Namun, natur berdosa membuat kita mencoba mengisinya dengan sesuatu yang salah. Gambar Allah yang rusak oleh dosa seharusnya dipulihkan melalui karya penebusan Kristus, sang gambar Allah yang sempurna. Terdapat dalam Kolose 1 ayat 15 dan Ibrani 1 ayat 3. Kita semua diubahkan terus-menerus menjadi serupa dengan Dia. Roma 8 ayat 29, Kolose 3 ayat 10. Restorasi dan transformasi di dalam Kristus inilah yang seharusnya mengisi kebutuhan kita terhadap penerimaan dan pengakuan. Dalam kenyataannya, sebagian orang malah mencoba mengisinya dengan pencitraan di depan manusia. Media sosial dijadikan alat untuk memberi makan berhala, penerimaan, dan pengakuan. Kedua, jika Anda mudah terbawa perasaan pada saat berselancar di media sosial. Sebagaimana yang kita ketahui, media sosial berperan lebih sebagai media komunikasi daripada informasi.
Informasi apapun merupakan sebuah bentuk komunikasi yang memantik reaksi dan interaksi. Bagi sebagian orang, proses ini telah menjadi sangat menantang. Perasaan mereka mudah diombang-ambingkan oleh unggahan maupun tanggapan orang. Apakah kebahagiaan dipengaruhi oleh penambahan jumlah followers atau friends atau netizen? Apakah jumlah jempol atau hati, like, serta komentar positif atau komen menentukan suasana hati Anda? Apakah Anda seringkali kesal dengan unggahan orang dan ingin memberikan tanggapan yang kasar? Apakah Anda mudah terganggu dengan komentar orang? Jika apa yang ada di media sosial telah mempengaruhi, apalagi menentukan suasana hati Anda, mungkin ini saat yang tepat untuk berpuasa media sosial. Ketiga, jika Anda sudah terlalu banyak menggunakan waktu untuk media sosial, seberapa banyak layak disebut banyak? Menjawab pertanyaan ini jelas tidak mudah, tergantung pada kondisi masing-masing orang. Jika pekerjaan atau pelayanan seseorang sangat berkaitan dengan sosial media, dia pasti akan menggunakan waktu lebih banyak untuk berada di sana. Media sosial menjadi sebuah bagian tidak terpisahkan dari pelayanan atau pekerjaan. Kuncinya di sini adalah pembedaan antara kebutuhan dan keinginan. Bahkan, kebutuhan di sini juga perlu diselaraskan dengan kebutuhan untuk bersosialisasi secara personal di kehidupan real. Jika Anda lebih asik dengan media sosial sampai mengabaikan sosialisasi dengan orang-orang di sekitar, Anda mungkin perlu memikirkan ulang. Jika Anda berselancar di media sosial sampai melalaikan peranan, tanggung jawab, dan pekerjaan, Anda juga perlu mengurangi waktu berada di dunia maya. Jika hal pertama yang Anda lakukan setiap hari adalah mengecek media sosial, Anda perlu belajar mendisiplinkan diri untuk melawan godaan tersebut. Sebagai penutup, inti dari semuanya ini adalah sikap hati berkaitan dengan apa yang terpenting dalam hidup ini. Jika Anda memahami dan mengakui keberhargaan Kristus dan kecukupannya dalam hidup kita, tidak ada sesuatu apapun yang akan mendefinisikan siapa kita atau menentukan suasana hati kita. Penghiburan kita satu-satunya adalah fakta bahwa Kristus menjadi milik kita dan kita menjadi miliknya. Katekismus Heidelberg nomor 1. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai bagaimana mengukur bahwa media sosial sudah menjadi berhala. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 08223334955. Saya, Omega Putranto, undur diri. Sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

0: kami sungguh mengucapkan syukur kepada-Mu. Di tengah protokol kesehatan yang cukup ketat karena pandemi Corona, kami tetap boleh dapat beribadah kepada-Mu, baik yang hadir di tempat ini ataupun yang mengikuti secara online di rumah kami masing-masing. Kami percaya ya Tuhan, melalui ibadah ini, kami boleh disatukan di dalam persekutuan sebagai tubuh Kristus, saudara-saudara seiman, untuk boleh dapat beribadah kepada Raja di atas segala Raja, Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kepada Allah Tritunggal, kami menyembah dan beribadah bersama-sama. Kami berterima kasih untuk kesempatan membaca firman-Mu. Berkati ya Tuhan, tatkala kami membaca firman-Mu, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh dapat memahami apa yang kami baca, dan tatkala kami merenungkannya, kami juga boleh dapat memahami dan memikirkan penerapannya dan dimampukan untuk menerapkannya. Kami mohon Tuhan menyertai setiap kami, baik yang mendengarkan dan hamba-Mu yang menguraikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, ini ibadah yang tidak biasa ya. Bagi saudara-saudara yang hadir di sini, semua memakai masker, sehingga saudara tersenyum atau cemberut atau saudara-saudara menguap, saya tidak tahu. Tapi saya harap saudara-saudara kita tetap boleh bersama-sama berkonsentrasi untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari saudara kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya dasarkan dari Keluaran pasal yang kedua. Keluaran pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat 1 sampai 10, lalu satu ayat dari Ibrani 11 ayat yang ke-23 yang berhubungan dengan Keluaran pasal 2 ini. Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah tiberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah tiberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dan perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Selanjutnya Ibrani 11 ayat yang ke-23. Ibrani 11 ayat yang ke-23 Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir, disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di Amerika pernah hidup seorang pemuda yang saat dia berumur 23 tahun, dia mau memulai karirnya dengan menjadi pegawai pemerintah di kantor wali kota. Tapi baru dia bekerja beberapa bulan, dia dikeluarkan karena ada beberapa orang yang tidak suka kepadanya. Lalu dia keluar dari kantor wali kota itu dan dia berpikir dia mau memulai bisnis sendiri. Dia jalankan bisnisnya, mula-mula berjalan dengan baik, tapi dalam waktu 2 tahun bangkrut dia, saudara. Dan tidak lama setelah dia bangkrut, dia seorang pria yang baru menikah, anak pertamanya lahir. Tidak lama setelah lahir, anak pertamanya meninggal dunia. Di usianya yang ke-27, saudara-saudara, pemuda ini depresi. Pria ini mengalami depresi. Tapi sebagai orang Kristen, dia kemudian tidak mau menyerah. Dia tidak mau tinggal di dalam depresinya. Dia kemudian belajar bersandar kepada Tuhan. Dia mulai meniti karir lagi. Dan dia mulai meniti karir di dalam dunia politik. Dan saudara-saudara, catatan tentang karir politiknya antara lain, umur 34, dia gagal menjadi anggota DPR Amerika. Umur 39, dia mencalonkan diri lagi menjadi anggota DPR Amerika, gagal lagi. Umur 45, dia memiliki kesempatan untuk dicalonkan menjadi salah satu kandidat wakil presiden Amerika, gagal lagi dicalonkan itu. Tetapi saudara-saudara, sebagai orang Kristen, dia tidak mau undur, dia tidak mau menyerah, dia tetap bersandar pada Tuhan, meniti karirnya, dan di dalam usianya yang ke-52, dia mendapat kesempatan untuk mencalonkan diri menjadi presiden Amerika. Dan dia terpilih menjadi presiden Amerika ke-16. Hari ini kita tahu Joe Biden yang baru menjadi presiden Amerika adalah presiden Amerika ke-46. Tapi yang saya ceritakan ini adalah presiden Amerika yang ke-16 yang namanya adalah Abraham Lincoln. Dia salah satu orang Kristen yang saleh yang pernah menjadi presiden Amerika. Seorang pengkhotbah pernah mengatakan suatu kebenaran karena mengamati akan kehidupannya, yaitu mengatakan bahwa pada saat seseorang belajar untuk bersandar pada Tuhan, maka dia akan melihat berkat-berkat Tuhan yang ajaib terjadi di dalam hidupnya. Dan saudara-saudara, inilah sebenarnya kebenaran juga yang diajarkan di dalam Keluaran pasal yang kedua ayat 1-10 dan Ibrani 11 ayat 23. Kebenaran yang dialami oleh Abraham Lincoln, yaitu Tuhan memberkati secara ajaib orang-orang yang bersandar kepadanya dalam mengatasi persoalan hidup ini. Di dalam Keluaran 2 ayat 1-10 dan Ibrani 11 ayat 23 kita bisa melihat bahwa orang tua daripada Musa yang namanya Amram dan Yokebed, karena imannya, karena dia bersandar kepada Tuhan untuk bisa menyelamatkan anaknya Musa dari ancaman kematian, maka kita bisa melihat bahwa Tuhan memberkati mereka secara ajaib. Sore hari ini mari kita bersama memikirkan berdasarkan firman Tuhan yang telah kita baca, apa saja bentuk berkat Tuhan yang ajaib yang akan kita terima dan alami
1: Jikalau kita hidup bersandar kepadanya di dalam menghadapi persoalan hidup ini. Persoalan apapun itu. Termasuk persoalan pandemi, persoalan sakit penyakit, persoalan pergumulan, pekerjaan, persoalan pribadi, persoalan rumah tangga, dan sebagainya. Apa saja bentuk-bentuk berkat Tuhan yang ajaib yang saudara dan saya akan alami jikalau kita bersandar kepada Tuhan. Yang pertama-tama, saudara-saudara, yaitu Tuhan akan bekerja untuk kebaikan bagi kita. Working for the good of us who believe him. Saudara-saudara, Tuhan memberkati kita yang bersandar kepadanya dengan memakai kejadian-kejadian yang sepertinya kebetulan untuk membawa kebaikan bagi kita. Mari kita lihat bukti kebenaran ini. Di dalam Keluaran pasal 2, ayat 1 sampai 10, di sana dicatat bahwa ada sepasang suami istri dari suku Lewi. Yang sebenarnya dari bagian Alkitab lainnya, di dalam pasal 6 kita akan melihat bahwa laki-laki itu namanya Amram, perempuan itu namanya Yokebed. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama, yang memberi nama itu nanti putri Firaun, yaitu diberi nama Musa atau Moses. Nama yang baik ya, saudara-saudara ya. Makanya saya pakai juga nama itu untuk memberi nama salah satu anak saya. Saudara-saudara, Musa lahir di tengah situasi ada perintah raja yang jahat yaitu Firaun supaya bayi laki-laki itu dibunuh. Saudara-saudara, Musa ini sebenarnya adalah orang yang Tuhan akan pakai untuk menjadi penyelamat umat Israel keluar dari Mesir. Lahir di tengah-tengah perintah raja jahat Firaun untuk membunuh semua laki-laki, bayi laki-laki dari bangsa Israel yang lahir. Dan ini sebenarnya secara analogi menunjukkan akan adanya juga Mesias, penyelamat umat Tuhan sejati yang juga lahir ke dalam dunia di tengah-tengah perintah raja yang jahat namanya Herodes untuk membunuh bayi-bayi yang lahir di bawah 2 tahun. Namun saudara-saudara, kita bisa melihat akan kisah di dalam Keluaran 2 ini bahwa Tuhan bekerja untuk kebaikan bagi Amram dan Yokebed dan bayi Musa ini. Dengan iman kepada Tuhan dan dengan berharap kepada Tuhan, orang tua Musa tidak taat pada perintah Firaun dan menyembunyikan bayi Musa. Tetapi setelah kurang lebih 3 bulan, tidak lagi bisa disembunyikan, saudara-saudara. Karena mungkin kalau nangis itu begitu keras. Atau mungkin sebab-sebab lain. Lalu mereka punya ide, mereka membuat satu peti pandan, dan diletakkannyalah bayi Musa itu di peti pandan itu, lalu ditaruh di Sungai Nil. Sambil diamat-amati oleh kakaknya, yang sebenarnya namanya adalah Miriam. Nah, saudara-saudara, sepertinya ada hal-hal yang kebetulan yang kemudian terjadi, yang sebenarnya adalah hal-hal tersebut Tuhan bekerja di baliknya. Kok bisa peti yang ada bayi Musa itu diketemukan bukan oleh tentara Mesir, bukan oleh orang lain, tetapi oleh putri Firaun yang sedang mau mandi di Sungai Nil. Terus saudara-saudara, putri Firaun itu bisa timbul belas kasihan kepada bayi Musa. Padahal dia tahu bahwa bayi ini anak orang Israel. Lalu kok bisa saudara-saudara, putri Firaun itu mau untuk mengangkat sebagai anak bayi Israel ini. Dan yang mengherankan, tatkala kemudian Miriam itu datang kepada putri Firaun untuk meminta supaya bisakah dia mencari seorang ibu yang bisa menyusui bayi ini, putri Firaun bisa setuju. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa Tuhan bekerja untuk kebaikan bagi keluarga yang bersandar kepadanya, beriman kepadanya. Sehingga orang tua Musa tidak kehilangan Musa. Bahkan mereka bisa membesarkan dengan tenang. Tidak takut ancaman pembunuhan, dan yang lebih luar biasa, mereka dibayar. Tuhan bekerja untuk memberkati orang yang bersandar kepadanya dengan memakai kejadian-kejadian yang sepertinya kebetulan. Tetapi dia bekerja di baliknya untuk kebaikan bagi setiap kita yang beriman dan bersandar kepadanya. Saudara-saudara, baru-baru ini saya membaca satu kisah tentang sebuah keluarga. Di keluarga itu ada seorang anak perempuan yang berumur sekitar 9-10 tahun. Dia memiliki adik yang baru berumur sekitar 1 tahun. Satu kali saudara-saudara diketemukan bahwa anak yang umur 1 tahun itu nangis terus dan memegang-megang kepalanya. Lalu keluarga ini, karena keluarga yang tidak begitu mampu secara ekonomi, tatkala sempat membawa ke dokter sekali, dokter itu mengatakan ini harus operasi nih, sepertinya ada sesuatu di kepalanya. Lalu sang kakak itu, yaitu anak perempuan yang umur 9-10 tahun, dia bertanya kepada papa mamanya, "Papa, mama, kenapa adik ini, kenapa nangis terus, kenapa kepalanya dipegang-pegang terus?" Terus papanya itu menjawab begini, "Aduh nak, sepertinya hanya mujizat yang bisa menyembuhkan adikmu. Hanya mujizat yang bisa menyembuhkan adikmu." Saudara-saudara, kemudian anak gadis yang umur 9-10 tahun itu, dia malamnya mendoakan adiknya. Dia berdoa supaya Tuhan Yesus menolong. Dan apa yang bisa dia lakukan ya? Pagi-pagi dia bangun, dia punya ide. Papa mengatakan hanya mujizat yang bisa menyembuhkan adiknya. Lalu dia mengambil akan piggy banknya, yaitu tabungannya, celengannya dia. Lalu dihancurkan oleh dia dan dihitung uang yang ada di situ. Hanya kurang lebih $10. Saudara. Dia bawa itu uang receh-recehnya itu. Lalu diam-diam tanpa sepengetahuan orang tuanya, gadis kecil ini menyelinap keluar dari rumahnya. Karena rumahnya itu tidak jauh dari rumahnya, ada toko obat, ada apotek, ada kemis. Lalu dia pergi ke situ. Lalu dia bertanya kepada kasir di situ, "Saya mau membeli sesuatu." Kasirnya kemudian bertanya, "Kamu mau beli apa, nak?" "Saya mau membeli mujizat." Kasirnya bertanya, "Apa? Kamu mau membeli apa?" "Mujizat." "Loh, kenapa kamu mau membeli mujizat?" "Iya, papa mama saya mengatakan bahwa adik saya kecil yang sakit kepalanya hanya bisa sembuh oleh mujizat. Jadi saya mau membeli mujizat itu dan saya punya uang." Kasirnya mengatakan, "Enggak ada di sini, nak. Disuruh pulang." Tapi saudara-saudara, rupanya tatkala dia itu berbicara dengan sang kasir, tidak jauh berdiri di situ, ada seorang bapak yang mendengar. Lalu dia panggil gadis ini, "Enak, kamu mau membeli mujizat ya?" "Iya, Pak." "Kamu punya uang berapa?" "Ini, Pak, uang saya ada $10. Bapak itu kemudian mengatakan, "Kamu mau beli mujizat untuk apa?" "Adik saya itu kepalanya sakit dan dia nangis terus. Papa saya mengatakan bahwa hanya mujizat yang bisa menyembuhkan. Jadi saya mau beli mujizat itu dengan uang ini, uang tabungan saya." Pria itu berkata, "Saya punya mujizat itu dan harganya pas lagi, $10. Berikan uang itu kepada saya. Lalu ayo ajak saya ke rumahmu." Lalu saudara-saudara diajaknya pria itu ke rumahnya, dan pria itu memperkenalkan diri sebagai direktur dari sebuah rumah sakit besar.
0: Lalu dia mengatakan kepada papa mamanya anak itu, bahwa bayi ini, anak kecil ini bawa ke rumah sakit. Nanti dia akan aturkan untuk penanganannya. Dan ternyata saudara-saudara memang memerlukan operasi. Dan setelah dioperasi ternyata memang ada tumor di brain daripada anak kecil itu. Lalu ternyata dalam beberapa minggu anak itu bisa sembuh. Dan pada waktu sudah sembuh mau pulang, orang tua anak itu kemudian bertanya, berapa biayanya ya di rumah sakit ini? Pria itu mengatakan, lu sudah dibayar kan? Lu dibayar oleh siapa? Sudah dibayar oleh anakmu perempuan. Dengan tabungannya. Oh saudara-saudara, kisah itu menyentuh hati saya. Tuhan bisa memimpin anak gadis itu untuk ke kemis tepat pada saat ada direktur rumah sakit juga berdiri di sana. Dan Tuhan bekerja untuk kebaikan bagi keluarga ini. Saudara-saudara, mungkin kita tidak akan mengalami persis tepat seperti ini. Tetapi secara prinsip saudara dan saya, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, yang kalau kita itu bersandar kepada Tuhan di dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup kita, kita akan mendapatkan, mengalami berkat-berkat Tuhan yang ajaib. Dan saudara-saudara, berkat Tuhan yang ajaib, yang terbesar sudah diberikan, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkat-berkat yang ajaib dalam hidup sehari-hari juga akan ditambahkan bagi saudara dan saya yang mau bersandar kepadanya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, apapun masalah hidup saudara, saudara punya masalah di dalam studi mungkin, saudara memiliki masalah di dalam pekerjaan mungkin, saudara memiliki masalah karena pandemi coronavirus yang belum kunjung selesai. Apapun masalah hidup saudara, kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan bersandar kepadanya, maka saudara-saudara, berkat yang ajaib kita akan lihat di dalam hidup kita ini. Yaitu Tuhan bekerja untuk kebaikan bagi kita. Itu yang pertama, saudara-saudara. Bentuk selanjutnya, berkat Tuhan yang ajaib bagi orang yang bersandar kepadanya, yaitu kita bisa lihat dari Keluaran 2 ini juga, Tuhan akan memimpin orang yang bersandar kepadanya untuk berbagian di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Tuhan akan leading us who depend on him into his plan. Saudara-saudara, kita bisa lihat kebenaran ini terjadi pada orang tua Musa dan keluarganya. Kalau kita melihat saudara-saudara di dalam latar belakang dari Keluaran ini, pasal 2 ini, yaitu di dalam Kejadian pasal 15 ayat 13 sampai 16. Di sana dicatat keluarnya bangsa Israel dari Mesir dan dikatakan pada keturunannya yang keempat. Saudara-saudara, Kejadian 15, 13 sampai 16 mencatat keturunan Abraham akan menjadi orang asing di suatu negeri, yaitu di Mesir. Mereka akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun lamanya. Bangsa yang memperbudaknya akan dihukum. Sesudah itu, keturunan Abraham ini yaitu bangsa Israel, pada keturunannya yang keempat yang tinggal di Mesir, akan keluar dan kembali ke Kanaan. Dan saudara-saudara, Musa adalah keturunan yang keempat dari suku Lewi yang tinggal di Mesir, yang Tuhan persiapkan untuk memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Saudara-saudara, Musa keturunan yang keempat dari Lewi yang tinggal di Mesir itu dapat dilihat dari Keluaran pasal yang ke-6 ayat 13 sampai 19. Musa keturunan yang keempat. Saudara-saudara, Musa yang memimpin umat Israel, yang kemudian di dalam Keluaran ini kita akan melihat Musa memimpin umat Israel untuk keluar dari Mesir, adalah gambaran daripada pemimpin sejati umat Tuhan
1: yang juga akan memimpin umatnya dari perbudakan dosa, keluar, ditebusnya, yaitu saudara dan saya yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, rupanya apa yang dilakukan oleh orang tua Musa, Amran dan Yokebed ini, dengan berani untuk menyembunyikan Musa, dengan berani untuk menaruhnya di Sungai Nil, dengan berani untuk menyuruh anaknya perempuan untuk bertanya apakah boleh disusui, dengan berani kemudian menyusuinya. Semua itu bagian daripada rencana Allah yang sempurna. Dan saudara-saudara, saya percaya bahwa bagi kita umat percaya yang bersandar kepadanya, kepada Tuhan, Tuhan juga akan memimpin hidup saudara dan saya untuk dapat berbagian di dalam rencananya yang sempurna. Melalui perbuatan-perbuatan atau pekerjaan baik yang Tuhan telah persiapkan sebelumnya. Seperti yang tertulis di dalam Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, yang sudah di-planning Allah, yang sudah di-plan, sudah direncanakan Allah. Sudah ada seorang ayah yang suatu kali dia ingin mengajari anaknya bukan hanya mencintai firman Tuhan dan berdoa, tapi juga untuk coba membagikan Injil Yesus Kristus. Nah, dia mengatakan anaknya ini laki-laki umur 12 tahun. Nak, ayo setiap Sabtu sore kita keluar sebentar jalan-jalan di perumahan ini. Kita bawa traktat. Ya, kita ketuk pintu rumah orang, enggak usah banyak-banyak. Tiap kali mungkin 4-5 rumah. Lalu kita katakan ada kabar baik di sini. Yang membukakan pintu, sampaikan ada kabar baik itu. Demikian saudara-saudara, anak itu menuruti dan beberapa Sabtu sudah berjalan. Mereka tiap sore membagi traktat yang isinya tentang keselamatan yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, suatu Sabtu sore udara itu dingin, agak rintik-rintik hujan. Maka sang ayah yang badannya juga agak kurang enak, dia kemudian berkata kepada anaknya, "Nak, sore ini enggak usah keluar ya, karena udaranya dingin. Tadi juga ada rintik-rintik, takutnya nanti kita pergi hujan." Lalu anak itu mengatakan, "Ayah, enggak apa-apa pergi sebentar, 1-2 rumah saja. Kan ayah sudah janji setiap Sabtu sore." Ayah juga enggak enak badan. "Ayah, boleh enggak kalau gitu saya pergi sendiri 1 rumah saja?" "Hah, kamu pergi sendiri? Kamu mau pergi kemana?" "Yang dekat sini aja, ayah. Dekat sini. Pokoknya saya mau pilih 1 rumah saja, setelah itu saya pulang." "Oke, ayah lihat dari loteng rumah ya. Kamu jangan jauh-jauh supaya ayah bisa kelihatan." Lalu dia pergi sendiri, saudara-saudara. Di cuaca yang dingin, dia cari rumah bertingkat, lalu dia bel rumah itu. Dibel sekali, tidak ada tanda-tanda orang membukakan. Dibel 2 kali, enggak ada orang membukakan. 3 kali, tidak ada orang membukakan. 4 kali, tidak ada orang membukakan. 5 kali, tetap tidak dibuka, saudara-saudara. Akhirnya dia mau pergi. Tapi waktu dia mau pergi, anak ini merasa, sekali lagi deh. Dia balik lagi, dia bel lagi rumah itu. Waktu dibel lagi, ternyata dibukakan, saudara-saudara. Seorang pria yang wajahnya muram, lumayan serem. "Ada apa kamu bel rumah ini?" "Saya cuma mau membagi ini, ada kabar baik buat bapak." Langsung diterima, ditutup lagi. Tapi anak itu sudah senang, dia sudah membagikan. Dia pulang, saudara-saudara. Dia pulang, dia katakan kepada ayahnya, akhirnya dibukakan ayah. Dan saya bisa membagikan 1. Beberapa hari kemudian, hari Minggu, seperti biasa mereka pergi ke gerejanya. Gereja yang mereka datangi itu jemaatnya ratusan, gitu ya. Mereka duduk di belakang. Selesai kebaktian di gereja di situ, ada kebiasaan orang bersaksi, saudara. Dan rupanya pada waktu selesai kebaktian, ada orang bersaksi, seorang pria. Dia bersaksi, dia berkata, saudara-saudara, saya sudah lama tidak pergi ke gereja ini. Saya sekarang balik lagi, mungkin saudara ada yang mengenal saya. Saya sebenarnya mengalami depresi dan saya kehilangan semangat hidup. Beberapa hari yang lalu saya sudah memutuskan untuk bunuh diri. Tatkala saya mau memutuskan bunuh diri, tiba-tiba bel rumah saya itu berbunyi. Saya tidak bukain. Tapi sampai kelima kali bel itu berbunyi, saya berkata dalam hati, Tuhan, kalau sampai sekali lagi bunyi, saya bukain. Dan ternyata bunyi yang keenam. Saya segera bukakan, seorang anak kecil hanya memberikan traktat kepada saya. Tetapi traktat itulah yang mengubah hidup saya. Saya sadar bahwa saya sudah menyia-nyiakan hidup ini. Padahal traktat itu berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus dan hidup yang berguna di dalamnya, bahkan hidup melayani Tuhan masuk dalam rencana dan semua yang indah di dalam Tuhan itu ada di situ. Dan saya sekarang mau balik lagi untuk mengikuti akan Tuhan dan mau melayani dia. Saya bersyukur untuk anak kecil juga yang ikut di dalam rencana Tuhan untuk boleh mengabarkan Injil itu. Dia tidak sadar, saudara-saudara, anak itu ada di belakang. Anak itu bersyukur sekali, ayahnya juga. Mereka boleh berbagian di dalam rencana Tuhan, planning Tuhan yang indah, yang sempurna untuk hidup ini. Karena mereka bukan hanya beriman, tetapi juga mau bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saudara dan saya juga dipanggil bukan hanya untuk beriman, tetapi bersandar kepada Tuhan. Dan dengan kita setia di dalam tugas yang Tuhan berikan, saudara dan saya akan dipimpinnya berbagian di dalam rencana Tuhan yang sempurna, yang berhubungan dengan keselamatan di dalam Yesus itu. Selanjutnya, saudara-saudara, berikutnya berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca, yaitu di dalam Keluaran 2 ayat 1-10 dan Ibrani 11:23 ini, mari kita melihat bentuk berikutnya dari berkat Tuhan yang ajaib bagi orang yang bersandar kepadanya. Bukan hanya Tuhan akan bekerja untuk kebaikan bagi kita melalui kejadian-kejadian yang seolah-olah kebetulan. Bukan hanya Tuhan akan memimpin kita berbagian di dalam rencananya yang sempurna. Tetapi juga, saudara-saudara, tatkala saudara dan saya bersandar kepada Tuhan di tengah tantangan hidup kita ini, maka Tuhan akan memakai saudara dan saya sebagai alatnya yang mulia. Using us as noble instruments. Alatnya, alat-alat Tuhan yang mulia. Saudara-saudara, kita bisa melihat berdasarkan Alkitab bahwa Allah kita yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus dapat memakai setiap orang untuk menjadi alatnya, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya kepadanya. Di dalam Keluaran 2 ini kita bisa melihat orang-orang yang percaya yang dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya adalah orang tua Musa, Miriam, kakak Musa. Sedangkan orang yang tidak percaya Tuhan yang dipakai sebagai alat Tuhan adalah putri Firaun dan dayang-dayangnya. Mereka dipakai sebagai alat Tuhan untuk menyelamatkan bayi Musa, calon pemimpin umat Israel yang akan mengeluarkan Israel dari perbudakan di Mesir. Saudara-saudara, kalau kita melihat akan apa yang dilakukan oleh orang tua Musa, Miriam, putri Firaun, mereka itu sebetulnya menentang perintah Firaun. Dan itu berarti resikonya sebenarnya besar, saudara-saudara. Khusus putri Firaun, bukan hanya menentang perintah ayahnya sendiri, tetapi kemudian mengangkat anak Musa ini menjadi anak angkatnya. Kalau kita kemudian pikirkan bahwa Musa ini kemudian disusui oleh ibunya sampai besar itu sampai kurang lebih 5 tahun misalnya. Lalu 5 tahun diserahkan kepada putri Firaun. Dan Musa tinggal di istana sampai kurang lebih umur 40. Berarti 35 tahun nih. Putri Firaun ini membesarkan Musa, menyekolahkan, mendidik, dan memberikan pemeliharaan kepada Musa. Yang dilakukan ini baik, bukan? Tetapi dari kebaikan-kebaikan orang yang dipakai Tuhan sebagai alatnya, ternyata Tuhan menghargai secara khusus perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan berdasarkan iman. Ada kebaikan-kebaikan natural seperti yang dilakukan putri Firaun. Ada kebaikan khusus yang dihargai khusus oleh Tuhan, yaitu kebaikan yang kita lakukan berdasarkan iman. Dan orang tua Musa melakukan hal itu. Makanya Ibrani 11 ayat 23 mencatat, karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan oleh orang tuanya tentunya selama 3 bulan. Selama 3 bulan disembunyikan oleh orang tuanya. Saudara-saudara, dari sini kita bisa melihat satu kebenaran bahwa perbuatan baik yang bernilai kekal menjadi alat Tuhan yang mulia, yaitu jika kalau kita melakukan kebaikan berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya saudara-saudara, kebaikan yang kita lakukan perlu kita cek dasarnya apa, motivasinya apa. Billy Graham pada waktu semasa masih hidup, di dalam usianya yang waktu itu sekitar 70 mendekati 80 tahun, dia coba melihat pelayanannya. Dia adalah salah satu orang yang pernah berkhotbah begini di depan bukan ratusan ribu loh saudara-saudara ya, jutaan orang. Dan kalau itu dijumlah bisa puluhan juta orang mendengarkan khotbahnya secara langsung, bukan lewat online ya, bukan live streaming, tetapi secara langsung puluhan juta. Sekali itu dia pernah ratusan ribu ya, stadion yang besar itu dia khotbah di situ. Tapi saudara-saudara, dia pernah mengatakan kalimat seperti ini. Meskipun saya sudah melayani Tuhan sekian lama, dan mungkin bisa dikatakan salah satu orang yang paling banyak menyampaikan firman Tuhan di depan manusia, tapi kadang-kadang, tatkala saya itu merenungkan kebenaran firman Tuhan dan berbicara secara pribadi kepada Tuhan, saya kadang-kadang berpikir, mungkin orang-orang yang melayani di daerah-daerah terpencil, di dekat sungai Amazon, di pedesaan, yang mungkin hanya melayani 50-100 orang, mereka mungkin saja lebih berkenan pada Tuhan. Karena motivasi mereka lebih murni. Karena mereka melakukan berdasarkan imannya lebih murni. Lalu dia mengingatkan para pelayan Tuhan, baik pendeta maupun semua orang yang melayani. Mari kita kembali untuk melihat kita melakukannya apakah berdasarkan iman hal-hal baik dalam hidup ini. Motivasi kita apa? Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya membaca satu kisah nyata. Kisah kecil saja saudara-saudara. Seorang ibu Kristen yang berbeban untuk melalui pekerjaannya, dia itu bisa persembahkan untuk menyenangkan hati Tuhan yang sudah menyelamatkan dia di dalam Kristus. Ibu itu namanya Linda Didion. Dia salah satu juru masak di sebuah pusat rehabilitasi di daerah Boston di Amerika. Nah, dia setiap kali masak, dia mau memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang dirawat di pusat rehabilitasi tersebut. Dan saudara-saudara, dia tahu bahwa salah satu kesukaan pasien-pasien di sana adalah pastel ayam kalkun. Suatu malam, dia sebelum pulang rumahnya, dia memasak atau membuat pastel ayam kalkun itu untuk makanan breakfast besok paginya bagi pasien-pasien di sana yang pasti mereka akan menyambut dengan senang. Jadi dia lakukan dengan sepenuh hati, dia buat selesai kurang lebih hampir jam 8 selesai. Dia langsung kemudian siap-siap mau pulang. Ternyata tanpa sengaja, saudara-saudara, pastel ayam kalkun yang sudah selesai itu, yang besoknya dimakan oleh orang-orang pasien di situ, jatuh tumpah rusak semua. Aduh, dia sedih sekali, saudara-saudara. Teman-temannya bilang, udah, kita gak mungkin masak lagi. Udah kasih kalengan saja besok. Udah kamu pulang aja, gak apa-apa. Wah, dia pulang, saudara-saudara. Sampai rumah, dia capek, dia mau istirahat. Tapi kemudian dia pikir, Tuhan, aku ingin memberi yang terbaik bagi Engkau, untuk bisa memberi yang terbaik juga bagi pasien-pasien itu, gimana caranya ya? Sekarang sudah hampir jam 9 malam begini. Tiba-tiba dia merasa Tuhan itu kasih kekuatan kepadanya. Lalu dia keluar rumah, dia belanja, malam itu dia buat.

rumah tangga, ataupun bekerja di satu tempat, ataupun studi. Lakukanlah dengan motivasi yang benar. Ingatkanlah diri kita selalu untuk melakukannya dengan motivasi yang benar, ucapan syukur kepada Tuhan, sehingga kita boleh menjadi alatnya yang mulia. Tuhan akan pakai saudara dan saya menjadi alatnya yang mulia. Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa, sambil kita boleh merenungkan akan kebenaran yang sudah kita dengarkan ini. Saudara, apapun tantangan hidup saudara, saya percaya bahwa tatkala saudara dan saya bersandar dengan iman bersandar kepada Tuhan kita, maka kita akan mengalami hal-hal yang ajaib, berkat-berkat Tuhan yang ajaib di sekeliling kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah kami yang hidup, kami sungguh bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa tatkala kami hidup bukan hanya beriman tapi bersandar kepada-Mu, maka berkat-berkat-Mu yang ajaib akan menyertai hidup kami. Engkau bekerja untuk kebaikan bagi kami melalui peristiwa-peristiwa yang boleh terjadi. Engkau akan memakai kami untuk berbagian di dalam rencana-Mu yang sempurna. Bahkan kami bersyukur tatkala kami boleh melakukan tugas kami dengan motivasi yang benar. Karena iman kepada Kristus, untuk syukur kepada Engkau yang telah menyelamatkan kami, maka kami boleh dipakai menjadi alat-Mu yang mulia. Untuk itu ya Tuhan, berkati supaya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kebenaran yang bukan hanya kami mengerti, tetapi kami camkan dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh terapkan dalam hidup ini. Berkati setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu, baik yang hadir di tempat ini ataupun yang mengikuti melalui online. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh memimpin kami untuk boleh dapat menyimpan kebenaran firman Tuhan ini di dalam hati dan pikiran kami dan menerapkannya. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang bersandar kepada-Mu, yang mengalami akan berkat-berkat-Mu yang ajaib. Kami memohon semua ini ya Tuhan, dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat yang terajaib yang sudah menyelamatkan kami, kami panjatkan doa kami ini.

0: Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata,
1: "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu, yang terkenal baik, dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman."
0: Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan,
2: "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah."
0: Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata,
3: "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita."
0: Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam seri yang lalu kita sudah belajar apa itu dosa, dan kita sudah tahu dengan ukuran dosa semacam itu, manusia harus taat secara komprehensif, secara mutlak terhadap kehendak Allah. Maka kita tahu tidak ada manusia yang tidak berdosa. Nah, sekarang kita akan melihat seberapa parahkah keadaan orang-orang yang berdosa. Seberapa parahkah keadaan orang-orang yang berada di luar Kristus. Bagi banyak orang, dosa tampaknya tidak terlalu serius. Mereka berpikiran bahwa dosa bisa diatasi kalau peraturan ditambah. Semakin banyak peraturan, mereka anggap itu menjadi solusi untuk mengatasi dosa. Tapi kita semua tahu bahwa semakin banyak peraturan, semakin banyak pelanggaran. Dosa tidak bisa diatasi dengan menambah peraturan. Bagi sebagian orang, dosa bisa diatasi dengan menambah sistem. Kalau sistemnya diperketat, pengawasannya lebih diperketat, mereka berpikir bahwa itu bisa untuk mengatasi dosa. Tapi kita semua tahu bahwa semakin ketat pengawasan dan sistem, maka semakin pintar orang untuk mencari celah, melanggar sistem, untuk melanggar peraturan. Kita semua kalau mau jujur dengan diri kita, kalau kita mau jujur menilai dunia ini, maka saya yakin kita akan sadar bahwa dosa jauh lebih serius daripada itu. Nah, seberapa parahkah keadaan orang-orang yang berada di dalam dosa? Saya ingin menjawab ini melalui Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ketiga. Ini adalah ayat favorit saya, karena menurut saya ayat ini bisa menjelaskan begitu gamblang dosa itu seberapa parah dalam hidup kita. Tentu saja ayat ini tidak akan mampu membahas semua aspek dari dosa. Tapi apa yang dibahas di dalam ayat ini cukup untuk kita. Nah, di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai yang ketiga, Paulus mengatakan keadaan manusia yang jatuh ke dalam dosa. Yang pertama adalah manusia mati di dalam dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Di dalam bahasa Indonesia disebutkan manusia mati, kamu dahulu mati di dalam dosa dan pelanggaran. Kalau dalam bahasa asli Alkitab terlihat jelas bahwa dosa dan pelanggaran berbentuk jamak. Dosa dan pelanggaran itu bukan cuma satu, tapi jamak. Dua-duanya jamak. Dan dua kata ini sebetulnya mirip, dipakai bersamaan untuk menunjukkan betapa banyaknya dosa kita. Dan bukan cuma banyak, dikatakan kita mati di dalam dosa. Gambaran kita mati di dalam dosa bukan berarti kita pasif. Mati di sini dipakai untuk mengemukakan satu hal yang penting, yaitu kita tidak berdaya di hadapan dosa. Orang yang mati tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa menolong dirinya, dan itulah keadaan manusia. Manusia mati di dalam dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Alkitab tidak mengatakan bahwa kita ini lelah, pingsan, capek di dalam dosa, tetapi kita mati di dalam dosa, jauh lebih serius. Poin yang kedua, Paulus menjelaskan bahwa dosa, keadaan manusia yang berada di dalam dosa adalah mereka berada di bawah kekuasaan roh-roh jahat. Di dalam Efesus 2 ayat yang kedua, Paulus mengatakan kamu melakukan semuanya itu karena kamu menaati penguasa dunia ini, yaitu roh-roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang durhaka. Manusia berdosa berada di bawah kekuasaan roh-roh jahat. Bahkan di dalam 2 Korintus 4 ayat 4, Paulus mengatakan, orang-orang yang dikuasai oleh ilah-ilah zaman ini, matanya telah dibukakan. Sehingga walaupun mereka mendengar Injil, mereka tidak bisa melihat Injil sebagai cahaya terang kemuliaan Allah, tidak bisa melihat terang Kristus di dalam Injil, karena pikiran mereka telah dibutakan. Roh jahat menguasai manusia begitu rupa, dan manusia tidak berdaya di bawah kekuasaan roh-roh jahat. Iblis begitu mencengkeram manusia. Sejak Adam jatuh ke dalam dosa, maka semua manusia jatuh di bawah kuasa iblis. Siapa yang tidak pernah dijatuhkan oleh iblis? Hanya Allah kita
Tuhan Yesus ketika dia menjadi manusia, dia satu-satunya manusia yang suci, yang sempurna, yang iblis selalu cobai, tapi tidak pernah berhasil. Tetapi di luar Yesus Kristus, Tuhan kita, semua manusia, tidak peduli seberapa berhikmat pun seperti Salomo, tidak peduli seberapa dekat dengan Allah seperti Daud, tetap akan kalah. Karena memang iblis lebih berpengalaman, lebih berkuasa daripada manusia. Itu keadaan orang-orang yang di dalam dosa. Mereka bukan cuma mati di dalam dosa, tetapi mereka juga berada di bawah kekuasaan iblis. Kalau memang mereka berada dalam dua kondisi ini, maka saya yakin kita sudah bisa menangkap betapa parahnya keadaan mereka. Tapi berita buruk bagi kita adalah bukan cuma dua hal itu yang dikatakan Paulus di Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Paulus juga mengatakan di dalam Efesus 2 ayat yang ketiga, pada dasarnya, itu kalau di dalam bahasa asli Alkitab, sebetulnya seharusnya diterjemahkan secara natur, secara hakikat. Secara natur, pada dasarnya, kita adalah orang-orang yang harus dimurkai. Dalam bahasa asli jauh lebih menarik. Karena di situ dikatakan pada naturnya, pada hakikatnya kita adalah anak-anak kemurkaan. Anak-anak kemurkaan itu berarti bahwa dari sononya memang kita sudah layak untuk dimurkai. Bahkan di dalam ayat yang keduanya Paulus mengatakan orang-orang durhaka, itu Paulus pakai ungkapan anak-anak kedurhakaan. Anak-anak, sekali lagi muncul kata itu, anak-anak kedurhakaan, anak-anak kemurkaan. Orang Yahudi pasti bisa menangkap apa maksud Paulus. Anak-anak itu berbicara tentang sesuatu yang dari sononya, yang dari asalnya, yang dari sananya memang sudah seperti itu. Paulus tidak mengatakan bahwa dosa itu hanya sesuatu yang terjadi di luar. Sesuatu yang terjadi di luar itu terjadi karena ada sesuatu yang di dalam, yaitu natur manusia berdosa. Kita semua naturnya berdosa, sehingga hal-hal yang baik pun menjadi kejahatan bagi kita. Makan sesuatu yang baik, Tuhan sediakan makan untuk kita, tetapi manusia menjadi rakus, manusia menjadi tamak, makan yang mahal, makan yang enak, tanpa peduli dengan orang lain yang kemiskinan, mengalami kemiskinan. Uang bukan sesuatu yang salah, itu penemuan manusia yang luar biasa supaya interaksi antar manusia bisa berjalan dengan baik. Tapi manusia karena naturnya berdosa menjadi hamba uang, menjadi sesuatu yang salah. Seks, sesuatu yang kudus, anugerah Allah yang dinikmati di dalam konteks pernikahan yang sah. Tetapi manusia karena naturnya berdosa, karena mati di dalam dosa, karena dikuasai oleh iblis, maka manusia menyalahgunakan seks. Apapun yang baik, akhirnya di tangan manusia menjadi tidak baik. Karena manusia mati di dalam dosa, karena manusia dikuasai oleh iblis, dan karena manusia naturnya adalah natur yang berdosa. Dari natur yang berdosa, kita tidak bisa berharap banyak keluar sesuatu yang baik. Bukankah Yesus juga pernah mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-7, pohon yang baik mengeluarkan buah yang baik, pohon yang buruk mengeluarkan buah yang buruk. Manusia bukan cuma berdosa, tetapi dosa kita begitu parah. Kita mati di dalam dosa, kita dikuasai iblis, dan kita memiliki natur yang berdosa. Tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sehingga seharusnya kita berteriak seperti Paulus di dalam Roma pasal yang ke-7. Dia berteriak, celakalah aku manusia celaka. Siapa yang bisa menyelamatkan aku dari tubuh maut ini? Kita semua berdosa, dan dosa begitu parah dalam hidup kita. Tapi sekali lagi, ini bukan kisah terakhir. Ada kisah cinta dari Tuhan yang mau menyelamatkan orang yang berdosa. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Suaramu apik banget di bae. Penyanyi ndi iki?
1: Iya. India, Mas. Kudu
2: nyanyi, kudu Mas.
3: Oke.
0: Kudu nyanyine gak sih aku ketagihan sih. Nyanyine yo.
3: Boleh.
0: Ora terlalu goyang. Kasih.
3: Goyang ya.
0: Lagi yo.

Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasih.

yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang telah nyata dari kuasa yang bekerja

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

seberapa setianya kami. Tapi perjalanan kekristenan kami adalah tentang kesetiaan-Mu Yesus, seberapapun tidak setianya kami.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

hari ini adalah khotbah yang ke-13 dari Facing the World with Gospel Confidence, eksposisi kitab atau surat Efesus. Dan hari ini khotbah saya berjudul Hidup dalam Cahaya Injil. Dan ini adalah khotbah ke-13 dari 17 minggu ya saudara ya. Dan kita akan membaca sama-sama Efesus 5, ayat 5 sampai ayat ke-21. Saudara dan saya membaca bersama-sama. Yang ganjil saya akan membaca sendiri ayat yang genap ya, kita akan membacanya bergantian. Efesus 5 ayat 5, 1, 2, 3. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan... Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Ayat 13. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat 15. Karena itu, dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ayat 19, dan berkata-katalah dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita bersama-sama. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah saudara, saya mengingatkan sekali lagi kerangka struktur besar surat Efesus adalah pasal 1 sampai pasal 3 kita bicara tentang indikatif. Katakan sama-sama, indikatif. Siapa kita di dalam Kristus? Apa yang Tuhan lakukan dalam inisiatifnya? Siapa kita karena apa yang Kristus telah lakukan? Kemudian sekarang kita ada di dalam pasal 4 sampai pasal 6. Dan baru kita baca pasal 5. Itu imperatif. Katakan sama-sama, imperatif. Bagaimana kita hidup di dalam Kristus sebagai akibat dari siapa kita di dalam Kristus? Dan kalau kita melihat di sini, di awal pasal 5 ini ada sebuah panggilan. Apa itu panggilannya? Ada panggilan bagi kita untuk hidup dalam terang Injil, saudara. Itulah sebabnya di ayat yang ke-8 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Baca yang kuning sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, ya. Dan ini bukan hanya Paulus saja yang ngomong, tetapi ada rasul lain yang bicara yang sama, yaitu Rasul Petrus di 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang ngapain saudara? Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada apa saudara? Terangnya yang ajaib. Nah ini adalah panggilan untuk kita hidup dalam terang. Kenapa kok firman Tuhan selalu bilang hidup dalam terang itu terus diingat, terus ditekankan, terus dikhotbahkan. Kenapa? Nah, ada seorang teolog yang pernah berkata begini. Kamu tidak akan pernah sungguh-sungguh mengenal dirimu sendiri sebelum kamu berani melihat ke dalam bagian-bagian yang paling gelap di hatimu. Nah, saya enggak tahu bagaimana dengan saudara, tapi kalimat ini menakutkan saya. Karena ketika saya mau jujur dan sungguh-sungguh melihat ke dalam hati saya melihat ada hal-hal yang tidak ingin saya lihat. Di dalam hati kita manusia itu ada kegelapan, ada motivasi yang sering kita sembunyikan rapat-rapat dari semua orang. Ada rasa malu, ada dosa, makanya saya selalu bilang kalau sampai mungkin kepala saya ini monitor, dan apa yang hati saya pikirkan itu diketik dan keluar di monitor ini, kita semua mungkin malu.
Kenapa? Karena ada sesuatu yang gelap dalam hati kita. Dan seringkali kita memilih untuk menghindari kegelapan itu dan kita mencoba menutupinya dengan aktivitas rohani, dengan perbuatan baik, dengan pelayanan. Tapi hari ini firman Tuhan melalui surat Efesus mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang radikal. Paulus berkata bahwa bukan hanya kita punya kegelapan, tetapi kitalah kegelapan itu sendiri di luar Kristus. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu hidup dalam terang Injil? Bagaimana kita dapat hidup dalam cahaya Injil? Nah, kita akan lihat jawabannya. Jawabannya bisa mengejutkan, menyakitkan, namun sekaligus membebaskan. Dan poin saya ada tiga. Yang pertama, memahami dosa dan hidup dalam ketaatan. Kita akan bahas ayat 5 sampai ayat 14. Kemudian yang kedua, mengenal waktu dan berjalan dalam hikmat. Kita akan bahas ayat 15 sampai ayat 17. Dan yang ketiga, mengenal Tuhan dan hidup dalam sukacita, ayat 18 sampai ayat ke-21. Ya, kita akan mulai memahami dosa dan hidup dalam ketaatan. Yang siap belajar katakan yes. Nah saudara, kalau sudah lihat dari ayat 5 sampai ayat 21, saya akan paling panjang ini di yang pertama. Jadi jangan kaget kalau ini kok yang pertama, enggak move on ya. Karena begini, saya sebenarnya enggak terlalu suka untuk ngomong dosa. Tapi kalau Alkitab bicara tentang dosa, kita harus jujur dan harus mau berperkara dengan hati kita yang penuh dengan kegelapan ini. Jadi kita harus siap-siap. Dan dalam seluruh bagian ini, Paulus sedang mengajarkan doktrin dosa, doctrine of sin. Dan kalau orang Kristen itu paham apa itu dosa, kita memiliki suatu kesadaran akan kengerian dosa, kejahatan dosa, dan bahaya dari dosa. Itulah sebabnya kita akan pelan-pelan ngomong tentang dosa, oke? Yang pertama, 1A, definisi dosa. Dilihat dari ayat yang ke-11, dikatakan begini, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Nah, perbuatan-perbuatan kegelapan ini bicara tentang tingkah laku manusia. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Tidak mentaati apa yang Allah kehendaki bagi kita melalui firman-Nya, melalui perbuatan kita. Dikatakan perbuatan-perbuatan kegelapan. Nah apa perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa? Ada contohnya di ayat yang ke-5. Dibagi dua kategori oleh Rasul Paulus. Karena dia tidak meliskan, mendaftarkan semuanya. Tetapi dia bilang begini. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Nah saudara bilang, loh ini kan ada 3 pastor. Oke. Orang sundal dan orang cemar itu satu bagian. Saya melakukan studi terhadap ayat ini. Dan kemudian orang serakah bagian yang lain. Jadi ada 2 studi kasus tentang dosa di ayat ini yang dijabarkan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, tidak ada orang sundal atau orang cemar. Kata sundal di sini adalah cabul dalam terjemahan yang lain. Dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya adalah porneia. Porneia itu dari mana kita mendapatkan kata pornografi. Jadi kata ini, dosa ini merujuk kepada segala ketidaksucian seksual. Hal-hal yang imoralitas secara seksual. Jadi ini masalah. Kemudian yang kedua adalah orang serakah. Alkitab menyebut keserakahan ini sejajar dengan penyembahan berhala. Nah pertanyaannya kan begini, kenapa kok 2 studi kasus ini diangkat oleh Paulus sebagai contoh dan ditujukan kepada jemaat di Efesus? Karena ini menunjukkan cakupan hukum Allah yang sangat luas. Karena begini saudara, jelas orang Efesus itu orang Kristen dan saya lihat ini juga masih sangat relevan buat budaya kita. Karena begini, kenapa kok 2 ini disandingkan? Karena begini saudara, ada 2 cenderungan pandangan ekstrim gereja terhadap dosa, ada 2. Ada gereja-gereja yang sangat tegas soal moral seksual, tetapi mengabaikan soal keadilan sosial. Sehingga, ini saya steady dulu di sini tentang moral seksual ini, sehingga wah mereka sangat anti-aborsi, anti-LGBT, wah perjinahan, wah pokoknya semuanya tentang kekudusan. Tetapi, mereka tidak peduli terhadap kaum marginal. Mereka tidak peduli terhadap orang-orang miskin. Mereka tidak peduli terhadap apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Mereka tidak terlalu peduli terhadap orang-orang di sekitar gereja mereka.
sehingga mereka kelihatannya sangat tegas dalam soal moral seksual, tetapi mengabaikan social justice, keadilan sosial. Tetapi ada kecenderungan satu lagi di mana gereja ada kemungkinan sangat peduli terhadap keadilan sosial. Wah, dia melakukan banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan bantuan sosial, bansos kepada orang-orang miskin, memikirkan orang-orang kaum marginal, memikirkan janda, memikirkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan secara ekonomi. Tapi mereka hampir tidak pernah addressing, berbicara tentang moral seksual sama sekali. Bahkan mungkin bahkan majelisnya bisa selingkuh, mereka juga ya namanya manusia bisa jatuh ya. Ya jadi seakan-akan berat sebelah. Padahal seharusnya kita tidak bisa memilih satu bagian dari hukum Tuhan dan mengabaikan bagian yang lain. Semua bagian dari hukum Allah itu penting. Dan kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan penuh. Dalam sebuah pandangan yang holistik, bukan secara selektif. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita gak bisa pilih-pilih mana yang mau kita taati. Amin. Jadi definisi dosa dapat dilihat bahwa ketidaktaatan dalam tingkah laku kita terhadap hukum Allah bukan cuma hanya melakukan sexual morality, imoralitas, bukan. Tetapi kalau kita gak peduli sama orang-orang yang membutuhkan pertolongan, kita gak peduli terhadap hal-hal yang ada di sekeliling kita, kita malah hidup dalam materialisme, maka kita sedang hidup dalam keserakahan. Dan ini bukan hanya soal tingkah laku, dosa juga berkaitan dengan motivasi dalam hati. Dan Paulus menyampaikan hal itu dengan ayat yang sama, dikatakan, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya, dikatakan apa? Penyembah berhala. Oh ternyata, semua dosa ini, yang namanya dosa perilaku, itu asalnya dari dalam hati, dan hati yang menyembah berhala. Nah katekismus kita tadi sudah sangat jelas, ini tidak direncanakan by the way, ya kita juga kaget ya, wah katekismusnya bisa ngomongin penyembahan berhala, ayat ini juga bisa ngomongin penyembahan berhala. Yang berbicara bahwa dosa sebenarnya, kalau ada dosa yang keluar dalam tingkah laku kita, itu akarnya adalah penyembahan berhala di dalam hati. Penyembahan berhala bukan menyembah patung, tetapi penyembahan berhala itu tersembunyi di dalam hati. Bisa saja kita mentaati aturan secara eksternal. Orang Kristen yang kelihatannya berbakti kepada Tuhan, datang ke gereja, pelayanan, jadi majelis, jadi ketua care group bahkan. Tapi tetap berdosa di dalam hati. Bagaimana dosa itu di dalam hati? Kalau ada sesuatu yang lebih penting daripada Tuhan di hati kita, itu adalah penyembahan berhala. Makanya dari 10 perintah Allah, perintah yang nomor 1 kalau ditaati, maka 9 perintah lainnya kamu pasti akan taat. Makanya yang paling susah itu nomor 1. Apa itu? Saya tulis itu di sini. Jangan ada padamu apa? Allah lain di hadapanku. Ternyata penyembahan berhala terjadi ketika kita menjadikan sesuatu selain Tuhan sebagai pusat hidup kita. Apakah itu karir, apakah itu keluarga, apakah itu cinta, apakah itu uang, atau penerimaan manusia. Kalau hal itu yang selain Tuhan itu memberikan makna dalam hidup kita, menjadi identitas kita, kebahagiaan kita, dan keamanan kita, yang lebih besar dibandingkan oleh Tuhan itu sendiri, maka hal itu bisa menjadi berhala bagi kita. Saudara, inilah sebabnya kita harus terus periksa hati kita. Dan saudara, by the way, apapun itu, siapapun itu, bahkan hal yang terbaik sekalipun, maksudnya istrimu baik gak? Baik. Suamimu baik gak? Baik. Anakmu baik gak? Baik. Itu berkat Tuhan. Apapun itu, siapapun itu, bahkan hal yang terbaik sekalipun, jika menggantikan posisi Tuhan dalam hatimu, itu jadi berhalamu. Dan akhirnya akan menghancurkanmu. Dan mungkin saudara bilang, masa sih Pak? Ya, saya kasih contoh. Kalau saudara habis-habisan bekerja, misalnya demi karir itu, misalnya demi menyenangkan istrimu atau suamimu, demi menyenangkan anak-anakmu,
Dan kamu kaitkan jati dirimu pada hal itu. Harga dirimu dan identitasmu pada apa yang kamu perjuangkan. Satu hari ternyata yang kamu perjuangkan itu rusak, terancam, atau mungkin tergoncang. Saudara akan dilumpuhkan oleh ketakutan saat hal itu diancam. Atau pada waktu istrimu yang kamu berusaha senangkan mengecewakan kamu. Waktu anak-anakmu yang kamu utamakan itu ternyata tidak hormat sama kamu. Waktu orang tuamu yang kamu utamakan itu ternyata tidak memberikan apa yang kamu dambakan, penerimaan itu. Maka itu akan mengecewakan kita. Dan pada waktu hal itu mengecewakan kita atau diambil daripada kita, saudara dan saya akan hancur, kita akan putus asa. Disitulah akhirnya, apapun itu, siapapun itu, bahkan hal yang terbaik kalau itu fana, yang menggantikan posisi Tuhan, akhirnya akan menghancurkan kita. Halo, amin. Nah, itulah sebabnya kita lihat ya, dosa ini sangat mengerikan. Nah, lanjut. Tadi kita melihat bahwa di ayat 11, jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Rasul Paulus tidak hanya mengatakan bahwa perbuatan atau aktivitas yang berdosa itu perbuatan kegelapan. Tapi ada plot twist di sini, dikatakan begini. Efesus 5 ayat 8a, saya taruh di pojok itu. Kita baca dulu ayatnya ya. 1, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah apa? Coba diulang lagi 1, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Jadi Rasul Paulus gak cuman hanya ngomong kita ini berada di dalam kegelapan. Bukan. Tetapi kita adalah kegelapan. Nah, di sini Rasul Paulus sedang bicara tentang natur manusia. Jadi saudara, saya kalau menyimpulkannya begini saudara. Kita tidak menjadi gelap karena berbuat dosa. Tetapi kita berbuat dosa karena memang kita gelap. Hati kita itu tanpa Tuhan, gelap. Nah, ini pertanyaan, pernyataan yang sangat keras dan dunia modern itu gak percaya tentang hal ini. Sudah pernah dengar gak kata-kata begini? Ya orang itu mulutnya jahat tapi sebenarnya hatinya orangnya baik. Pernah dengar gitu sudah? Iya kan? Sering ya sudah? Iyalah dia itu memang orangnya kurang sabar tapi memang sebenarnya hatinya itu dia baik kok. Gitu. Dunia selalu bilang manusia itu pada dasarnya baik. Saya sampai mau nanya sama saudara. Kalau manusia pada dasarnya baik kenapa kok usaha alarm mobil itu laku. Kenapa kok pabrik buat gembok itu laku? Kalau memang manusia itu baik pada dasarnya, siapa di sini yang percaya itu? Tapi masih kunci pintu. Kan berarti Anda kan gak percaya kalau manusia itu baik. Kenapa? Anda pernah jadi korban kejahatan. Karena apa? Manusia pada dasarnya gak baik. Kita berbuat dosa karena memang kita gelap. Ada sebuah cerita, seorang pria Yahudi namanya Yehiel Dinur. Seorang survivor Holocaust. Saudara masih ingat Holocaust? Holocaust adalah pembunuhan orang Yahudi besar-besaran yang dilakukan oleh Nazi Jerman. Yang dilakukan oleh kepemimpinan Adolf Hitler. Dia itu bersaksi tentang kejahatan seorang jenderal Nazi namanya Jenderal Eichmann. Dia bersaksi di pengadilan tentang kebrutalan seorang jenderal ini. Dan dia setelah bersaksi, dia turun dan itu di depan orang. Dan Jenderal Eichmann itu belum masuk ke ruangan itu. Dan akhirnya Jenderal Eichmann-nya diundang masuk. Pada waktu Jenderal Eichmann itu masuk ke ruang persidangan, si orang ini namanya Yehiel Dinur, dia langsung mulai menangis tidak terkendali, tiba-tiba pingsan, sampai jadi chaos ruang pengadilan itu. Hakim sampai memukul palu untuk menenangkan karena ada kekacauan besar dan dramatis sekali. Nah, setelah dia siuman, terus dia diinterview, ditanya, apa yang terjadi? Kenapa kamu kok sampai nangis, tidak terkendali, terus pingsan? Apa yang kamu rasakan? Apakah ini karena post-traumatic syndrome, PTSD? Gitu ya? Apakah kamu penuh dengan kemarahan ngelihat orang ini? Terus Yehiel Dinur yang menjadi korban, menjawab sesuatu yang mengejutkan dan membingungkan orang-orang yang bertanya. Dia bilang begini, saat saya masuk dan melihat si Jenderal Eichmann, saya tiba-tiba sadar, dia ini bukan iblis. Dia ini bukan manusia super. Dia manusia biasa sama seperti saya. Tiba-tiba saya menjadi takut pada diri saya sendiri. Saya melihat bahwa saya pun sebenarnya mampu melakukan hal yang sama.
Dan di dalam interview itu diteruskan, kalau saya tukar tempat sama dia dalam kondisi yang tepat, siapa yang menjamin saya tidak jadi seperti Jenderal Eichmann? Coba saudara pikir. Kadang-kadang kita bilang orang itu, seorang itu bahasa Surabaya, bepo. Coba tukar tempat, jangan-jangan kamu juga bepo kalau di posisinya dia. Kadang-kadang kita, seorang itu jahat, orang itu biadab. Gitu kan. Saudara mau ngomong apa saja, tapi kalau saudara tukar tempat, dan saudara dikasih uang sebanyak itu, dikasih kekuasaan sebanyak itu, bisa handle? Jangan-jangan kita juga jadi biadab. Halo? Apa yang Yehuel Dinur lakukan, dia melihat ke dalam hatinya sendiri dan dia melihat kegelapan ada di sana. Jadi saudara jangan mudah sekali untuk menghakimi orang lain. Makanya saya selalu mengingatkan, dia mungkin salah tapi saya juga gak lebih benar. Halo? Ayo katakan sama-sama sih. Dia mungkin salah tapi saya juga tidak lebih benar. Jangan-jangan kalau kamu ada di tempatnya dia, bisa-bisa kita lebih parah. Betul saudara? Jadi kita harus sadar bahwa dosa itu kegelapan dan kita ini kegelapan tanpa Tuhan. Dan kemudian berikutnya saudara, secara cepat ya, ayat 6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa karena hal-hal itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dosa mendatangkan murka Allah. Katakan sama-sama murka Allah. Nah saudara, kita gak suka gagasan tentang Allah yang murka di zaman modern ini. Karena kita salah mengerti apa arti kata murka itu. Kita bayangkan seseorang itu muntap, naik pitam, terus marah tidak terkendali. Lah itulah kita. Tapi murka di sini dalam tata bahasa Alkitab, bahkan dalam literatur kuno pada umumnya, bicara penghukuman secara judisial yang tenang dan adil. Jadi kenapa kok dosa itu mendatangkan murka Allah? Karena kalau kita perhatikan, murka Allah itu nyata karena apa? Dosa itu serius. Dosa itu bukan sekedar kelemahan, saudara. Namun pemberontakan yang layak dihukum. Dan tidak ada yang cukup baik untuk bebas dari hukuman itu, saudara. Jadi ini adalah keadilan yang suci. Dosa tidak hanya membuat kita lemah, butuh diperbaiki. Bukan. Tapi kita ini bersalah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu Maha Kudus. Maka ada dosa sedikit pun aja kita hangus. Makanya kita itu pantas menerima hukuman dan menerima murka Allah itu tadi. Tetapi puji Tuhan ada kabar baik. Di ayat yang ke-8, sebab kamu dahulu adalah kegelapan, tetapi baca sama-sama yang huruf besar di bawah ayatnya 1, 2, 3. Sekarang kamu adalah apa? Terang di dalam Tuhan. Sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Saudara perhatikan di sini, kita jadi terang bukan karena performa kita. Kita jadi terang bukan karena diri kita. Tetapi karena kita ada di dalam Kristus. Bagaimana kita jadi terang kalau kita masih jatuh bangun dalam dosa? Paulus menegaskan kita menjadi terang bukan karena kita mampu jadi terang, tetapi karena kita dipersatukan dengan Kristus. Allah Bapa melihat saudara dan saya dan bisa berkenan karena Allah Bapa melihat Kristus yang ada di dalam kita. Saya kasih contoh ya. Kalau misalnya ada gadis miskin dan gadis yang rakyat jelata yang bukan siapa-siapa dan bukan bangsawan, tapi sang pangeran darah biru tiba-tiba jatuh cinta sama gadis itu, terus dinikahi, maka apa yang terjadi dengan status gadis itu? Gadis yang miskin, gadis yang biasa saja dipilih oleh pangeran kaya bangsawan terhormat jadi permaisurinya. Dalam satu momen pernikahan, gadis itu berubah. Dia jadi kaya bukan karena dia kaya. Tetapi karena sang pangeran yang kaya mengubah statusnya yang miskin menjadi kaya. Dia biasa saja menjadi bangsawan, menjadi terhormat. Bukan karena dia layak jadi bangsawan, bukan karena dia layak terhormat. Tetapi karena pangeran yang kaya, pangeran yang bangsawan, pangeran yang indah, pangeran yang terhormat itu menikahi si gadis ini. Demikian juga saudara dan saya di dalam Kristus.
Saudara dan saya adalah kegelapan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang melanggar hukum. Orang yang berdosa layak menerima murka. Tetapi di dalam Kristus. Makanya saudara percaya kepada Kristus. Saudara ada di dalam Kristus. Maka saudara menerima terang itu. Terang Kristus bercahaya di dalam diri kita. Seperti gadis tadi, kita yang penuh kekurangan. Tetapi karena kasih Kristus, kita semua menjadi orang-orang yang diterima, dikasihi, dan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Yang setuju berikan tepuk tangan yang luar biasa. Amin, saudara. Inilah Injil, saudara. Jadi, surat Efesus mengajarkan kita untuk menjaga tension ini, ketegangan dalam hidup orang Kristen. Dua ekstrim yang harus dihindari. Jangan hidup dalam dosa dan terlalu menekankan dosa sehingga merasa begitu berdosa. Terus aku ini orang berdosa, aku banyak berhala. Sehingga saudara akhirnya benci diri sendiri dan putus asa. Enggak gitu, saudara. Tetapi yang satunya, dua ekstrim satunya. Oh enggak apa-apa, kasih karunia Tuhan pasti melingkupi. Oh kasih karunia Tuhan itu pasti mengampuni, Tuhan pasti mengerti. Sehingga apa? Kita meremehkan dosa sehingga menganggap dosa bukan masalah besar. Enggak seperti itu, saudara. Orang Kristen hidup dalam dua ketegangan tension ini. Kita tidak terus hidup dalam dosa. Kita menghargai kasih karunia. Dan kita tidak meremehkan dosa. Sehingga kita benci dosa dan hidup di dalam kekudusan dan ketaatan. Westminster Confession bab ke-15 butir ke-4 dikatakan begini. Sebagaimana tidak ada dosa yang terlalu kecil sehingga tidak layak dihukum. Demikian juga tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga dapat menghukum mereka yang benar-benar bertobat. Ini adalah ketegangan Injil di mana Injil itu sebagai jalan ketiga. Dosa sekecil apapun harus dihukum. Tetapi Kristus menanggung hukumannya. Sehingga tidak ada dosa yang terlalu besar yang saudara dan saya lakukan yang tidak dapat diampuni melalui kasih karunia Allah di dalam Kristus bagi saudara dan saya yang bertobat. Jadi dua kebenaran ini, kesimpulannya saudara ya. Dua kebenaran yang harus selalu dipegang. Ya, dua kebenaran ini harus selalu dipegang. Katakan kepada kanan kirimu, ini perlu mbok pegang terus. Oh, ayo katakan, ayo. Ini harus dipegang terus, oke? Ya, yang pertama adalah yang sebelah sini ini, dosa itu sangat serius. Dosa sekecil apapun layak dihukum. Tapi puji Tuhan, kasih karunia Tuhan sangat besar. Dosa sebesar apapun akan diampuni melalui karya Kristus saat saudara bertobat. Yang setuju katakan amin. Amin. Dan kalau saudara hidup dalam terang dua kebenaran ini, artinya gini, saudara gak mau terus hidup dalam dosa karena dosa itu menghancurkanmu. Dan saudara tahu bahwa kasih karunia Kristus sangat mahal harganya. Karena Yesus membayar harga yang mahal di atas kayu salib. Apa yang terjadi? Kita terdorong untuk hidup kudus. Dan kalau saudara dan saya jatuh dalam dosa, gagal, mungkin besok atau kemarin. Saudara mampu bangkit tanpa rasa putus asa yang berkepanjangan. Amin, saudara. Sehingga saudara, ya, aku gagal. Tapi di sini aku semakin bergantung sama kasih karunia. Tuhan kasih kesempatan lagi untuk aku bisa. Tuhan tolong aku, mampukan aku. Nanti saya akan jelaskan gimana caranya untuk enggak terlalu sering gagal. Gimana caranya, obatnya seperti apa. Jadi memahami doktrin dosa memampukan kita untuk berjalan dalam ketaatan. Hidup kekristenan bukanlah hidup tanpa gagal, tetapi hidup yang selalu bisa bangkit kembali. Karena percaya pada kasih karunia Allah yang besar dan mendorong kita, memampukan kita untuk hidup dalam ketaatan. Timothy Keller bilang begini, kamu lebih berdosa dari yang pernah kamu bayangkan. Jadi kalau saudara merasa, oh aku orang baik, nah, itu perlu melihat ke dalam. Ya, sadarlah kamu orang berdosa. Tetapi di dalam Kristus, kamu juga lebih dikasihi dan diterima di dalam Kristus daripada yang pernah kamu harapkan. Jadi ini adalah dua ketegangan yang terus selalu perlu kita pegang. Oke? Kita masuk dalam poin yang kedua. Mengenal waktu dan berjalan dalam hikmat. Nah setelah berbicara panjang tentang dosa, Paulus melanjutkan dengan poin penting di ayat 15-17. Khususnya
apa yang perjanjian lama katakan tentang hikmat. Nah, kalau sudah perhatikan di sini, ayat 15 sampai 17 dikatakan supaya memperhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi, disuruh punya hikmat. Kenapa kok hikmat itu penting? Karena begini, saudara. 80% keputusan hidup kita tidak secara eksplisit diatur oleh Alkitab. Kehidupan Kristen bukan cuma hanya mentaati aturan moral. Oh, enggak boleh ini, enggak boleh ini, enggak boleh ini. Waduh, kalau seperti itu sukacitanya sangat kelabu, saudara ya. Karena saudara segala sesuatu enggak boleh. Tapi 80% keputusan kehidupan kita itu bukan diatur oleh aturan. Kita butuh hikmat untuk membuat keputusan yang baik dan selaras dengan kehendak Tuhan. Karena kita diberi pilihan setiap hari. Dan pilihannya tidak jelas, hitam atau putih. Dan pilihannya bisa saja abu-abu, banyak sekali. Dan kita butuh hikmat untuk memilih yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu yang mana. Karena firman Tuhan tidak eksplisit bilang tentang isu-isu itu. Kamu nikah sama siapa? Kamu perlu pindah ke kota lain atau tidak? Kamu perlu masuk bisnis ini atau tidak? Semua butuh hikmat, perlu lensa. Jadi kalau sudah perhatikan prinsipnya bagaimana untuk mengenal hikmat itu. Ya, saya sudah pernah nulis buku Gospel Wisdom. Kalau saudara belum punya, saudara misalnya enggak suka baca buku, saudara bisa dengar khotbahnya, ya. Hikmat Amsal dari Lensa Injil itu saudara bisa lihat. Nah, kita sudah bicara berapa belas minggu ya, saya lupa 19 minggu kalau enggak salah bicara tentang itu. Tetapi kalau saudara perhatikan di sini, Rasul Paulus menjelaskan dengan banyak sekali sedikit insight, dikatakan begini, "Look carefully then how you walk." Kalau bahasa Indonesianya, perhatikan bagaimana kamu hidup. Tapi di sini saya terjemahkan langsung. Kenapa kok bahasa Inggris bilang walk? Dalam Alkitab, berjalan itu berarti cara hidup. Berjalan selalu punya arti, arah, dan tujuannya. Jadi maksudnya gini, perhatikan arah hidupmu. Hidup kita ini menuju kemana? Apa motivasi utama kita di dalam kehidupan? Jadi Paulus menggunakan berjalan untuk menunjukkan bahwa setiap keputusan kita itu harus jelas arahnya. Perhatikan arah hidupmu. Saudara, saya kasih contoh. Saudara bilang, ini kan zaman liburan. Saudara bilang, aku mau ke Bali. Tapi saudara ke barat. Ya enggak nyampe-nyampe, saudara. Mau sampai kapanpun ke barat itu arahnya Jakarta. Sampai notok Tanjung Priok. That's it. Itu salah arah, bro, kalau mau ke Bali. Kecuali kamu mau memutari bumi terus ketemu lagi di Bali gitu ya. Enggak tahu kapan ya. Mungkin tahun depan baru bisa nyampe ke Bali gitu, saudara ya. Enggak bisa. Jadi perhatikan arah hidup kita. Kita bilang, saya mau hidup di dalam kehendak Tuhan. Tapi hidupmu penuh dengan perselingkuhan, penipuan. Ya itu arah hidupnya lain, saudara. Hidup kita untuk apa? Pertanyaan utamanya bukan apa yang aku lakukan, tetapi kenapa aku lakukan itu. Jadi bagaimana kita hidup dilanjutkan selanjutnya, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Maksudnya apa? Periksalah motivasi hati kita. Periksalah motivasi hati kita. Bertanyalah ke dalam hatimu. Saya kasih contoh, meniti karir boleh enggak? Ya tentu saja boleh. Menghasilkan uang untuk nafkah hidup tidak salah. Harus malah. Banyak hal yang kita lakukan itu enggak ada salahnya. Tapi yang perlu kita tanya adalah, kenapa kamu melakukan itu? Kalau kamu punya uang, apa yang kamu lakukan dengan uangmu? Kalau kamu punya karir, kenapa kamu kok bekerja keras lembur, kerja setengah mati, mengorbankan segala sesuatu untuk karirmu? Apa tujuanmu sebenarnya? Apa motivasi hatimu? Apakah untuk mendapatkan kekuasaan? Apakah untuk mendapatkan pembuktian diri? Penerimaan manusia? Supaya orang lain menyukai kamu? Supaya orang lain menghormati kamu? Apakah untuk mendapatkan kontrol atas keadaanmu? Supaya saudara merasa aman? Atau itu untuk melayani Tuhan? Menghidupi panggilan? Untuk melayani sesama, berdampak. Jadi kalau saudara lihat di sini, aktivitasnya enggak salah. Tapi perhatikan bagaimana kita berjalan, arahnya kemana, trajectory of your life.
motivasi hidupmu itu seperti apa. Dan gak berhenti di situ. Selanjutnya ayat 16 dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Bahasa Inggrisnya, redeeming the time. Apa maksudnya? Tebuslah waktu. Waktu bukan hanya untuk dilewati, tetapi kesempatan yang harus dipakai dengan bijaksana. Saudara, saya gak pernah mikir tentang kematian. Sampai saya itu kira-kira umur-umur segini. Karena teman-teman saya SMA yang dulu nonton bareng-bareng, itu ada yang sudah dipanggil Tuhan. Tiba-tiba gone just like that. Waktu itu bukan luxury, saudara. Waktu itu bukan hanya untuk dilewati, kui sera-sera. Pernah dengar gini, saya ngomong, gimana bro, apa kabar? Wis aku ingin ngeflow aja bro. Ngeflow. Ya apa, timbangannya stres, woles saya, woles gitu. Aku itu pokoknya ngeflow gitu, saudara. Loh, bahaya saudara. Kesempatan, kalau hanya ngeflow, woles, itu tidak dipakai dengan bijaksana. Maksudnya apa? Pilihlah keputusan yang strategis. Jadi begini saudara, kalau kita kenal hati kita kenal firman Tuhan, maka kita akan melihat pilihan-pilihan di depan kita. Mana yang paling strategis? Mana yang paling membawa kebaikan? Mana yang paling memuliakan Tuhan? Saudara, seringkali kita ini kurang bijaksana karena kita tidak melihat motivasi kita. Ada banyak orang datang kepada saya tanya, Pastor, saya perlu gak yang ngambil kerjaan ini? Saya langsung tanya sama saya, sama dia. Kenapa kamu kok tanya sama saya? Iya, soalnya bingung, Pastor. Karena ini cukup menggiurkan. Nah, itu kan kata-katanya, cukup menggiurkan. Kenapa kok menggiurkan? Ya, soalnya ini cuane akeh, Pastor. Wah, gitu ya. Loh, terus kenapa kamu tanya saya? Ya, itu banyak abu-abunya. Abu-abunya apa? Ya, begini, begini, begini dia cerita. Oke, dalam abu-abu itu, kenapa kok kamu gak bisa tidur? Ya, soalnya, coba tanya lagi. Dalam hatimu tanya lagi, ya soalnya gini, aku kalau ngelakuin abu-abu itu gimana ya? Nanti aku gak bisa damai, nanti aku ada masalah, gini-gini. Tapi cuannya akeh, Pastor. Nah, oke. Jadi lihat, ada pergumulan kan, ya kan? Kamu tahu ada uang di sana, tapi kamu harus melakukan hal-hal yang belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Terus kamu ngomong sama saya, bergumul. Lah terus kamu suruh saya ngomong apa? Iya kan? Get noise, setuju gitu saudara, ya gitu. Hah? Saya suruh ngomong apa saya, ya? Ajar gitu, loh. Ya pertimbangkan, kamu sendiri gak damai sejahtera. Jangan-jangan kamu gak damai sejahtera itu apa? Roh Kudus. Dan kamu kalau melakukan ini semua, kamu harus berpisah sama keluarga, kamu harus kehilangan waktu sama anak-anak. Tebuslah waktu, kamu tahu itu semua lewat gitu aja. Saya kemarin baru lihat foto-foto lama anak-anak saya ya, aduh. Anak saya sekarang udah tinggi-tinggi besar-besar. Saya uyil-uyil ya enggak mau, saudara. Saya uyil-uyil gitu kan enggak mau. Tapi saya masih ingat ada foto saya uyil-uyil anak saya masih kecil-kecil tuh. It's gone, just like that. Puji Tuhan, saya masih sempat berdoa bareng sering tiap malam sama mereka. Sekarang, buru-buru berdoa tiap malam. Mereka punya hidup sendiri-sendiri. Waktu bukanlah sesuatu yang hanya untuk dilewati. Tapi kesempatan yang harus dipakai dengan bijaksana. Jadi saudara, pilihlah keputusan yang strategis untuk memuliakan Tuhan dan berdampak kekal buat orang-orang di sekitar kita. Yang setuju katakan amin. Jadi jangan hanya buat keputusan karena cuan. Jangan buat keputusan karena senang tanpa pikir panjang. Periksa motivasimu. Perhatikan arah hidupmu. Tebuslah waktu. Dan hikmat berarti memahami sifat manusia secara realistis. Saudara, sadari bahwa setiap orang termasuk dirimu sendiri punya kecenderungan dosa yang membutuhkan kasih karunia. Makanya kalau buat keputusan periksa hati. Makanya tadi saya bilang, periksa hati. Kalau kamu nanya begitu karena kamu ragu-ragu, ragu-ragumu kenapa? Dan gini, kadang-kadang kita itu, saya juga pernah ketemu sama banyak orang bilang, waduh pak saya ini kecewa sama orang Kristen. Oh kenapa? Saya ditipu pendeta pak. Waduh. Loh kenapa kamu kok ditipu pendeta? Ya karena gini, gini, gini, gini. Terus kamu
ke notaris. Enggak, salaman toh. Ya salammu, aku bilang gitu. Iya kan? Jangan terkejut kalau manusia mengecewakanmu karena kita semua ini punya natur dosa. Tapi juga jangan terlalu sinis terhadap semua orang. Aku gak percaya sama semua orang. Semua orang itu bajingan. Gitu. Jadi akhirnya apa? Pesimis, ya, kepahitan, dendam. Saudara mau hidup kayak gitu, ya gak enak. Tapi juga at the end of the day, saudara juga harus sober. Jangan terlalu naif, tetapi juga bukan sinis. Kita harus sadar bahwa semua manusia, termasuk dirimu sendiri, adalah pendosa yang butuh Injil dikalibrasi oleh Injil setiap hari. Yang setuju katakan amin. Makanya kita pun juga harus memproteksi, tetapi pada saat yang sama, kita juga perlu menolong orang lain untuk juga bisa melihat bahwa ada pengharapan di dalam Kristus. Jadi untuk hidup dalam hikmat, kesimpulannya, kenallah firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Pahami motivasi hati kita sendiri. Kenallah sifat manusia, termasuk dirimu dan orang-orang di sekelilingmu. Pahami waktu dan musim kehidupan. Dengan demikian, kita bisa hidup dengan suatu kebijaksanaan untuk kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah yang terakhir. Bagaimana mengenal Tuhan dan hidup dalam sukacita? Nah, di sini kita akan melihat apa artinya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus itu seperti apa? Di Efesus 5 ayat 18 dikatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Jadi dari tadi itu intinya, Rasul Paulus ngomong ya, dosa ini kayak gini, kamu dulu kegelapan, sekarang udah terang. Nah, kalau kamu anak-anak terang, kamu punya hikmat. Enggak buang waktu. Dan kamu tahu rahasianya untuk tetap konsisten dalam hidup seperti itu. Jadi anak terang punya hikmat, periksa hati, motivasi, tebus waktu, lihat arah hidupmu, gimana caranya? Dipenuhi Roh Kudus. Nah, saya ambil kesimpulan yang tidak ditulis di sini. Tapi intinya sebenarnya sama. Inti kehidupan Kristen dipenuhi oleh Roh Kudus adalah sukacita. Adalah apa saudara? Sukacita. Katakan sama-sama, sukacita. Sukacita. Nah dalam ayat ini, Paulus menegaskan bahwa di pusat kehidupan Kristen itu bukan mengikuti aturan, tapi sukacita yang datang dari Roh Kudus. Sukacita itu sebenarnya kebahagiaan, menikmati sesuatu. Paulus sedang mengajar bahwa dipenuhi dengan Roh Kudus itu adalah jawaban atas apa yang orang cari saat mereka punya masalah sebenarnya. Kok bisa? Soalnya dia bandingkan dengan orang mabuk. Nah, Paulus sedang mengajar, kamu itu sebenarnya gak perlu mabuk untuk dapetin sukacita. Nah, saudara notice gak? Di Surabaya ini, terakhir-terakhir banyak sekali buka klub. Di mana-mana banyak klub. Benar gak sih? Saya baru ngomong-ngomong sama teman saya. Ini kayaknya pura-pura gak tahu atau tahu gitu loh saudara ya. Ya. Coba saudara perhatikan, banyak loh klub ini sekarang. Dan di mana-mana di sana jualan minuman keras ya. Ya tentu saja zaman Ramadan biasanya gak ada minuman keras. Tetapi dibalik pintu-pintu itu banyak yang jualan gitu ya saudara ya. Kenapa kok misalnya orang-orang itu senang sekali minum minuman keras sampai mabuk. Nah di sini kan mabuk oleh anggur. Tapi bisa saja sekarang oleh tequila, whisky, vodka dan yang lain-lain ya saudara ya. Kenapa sih kok senang mabuk? Nah saya buat perbandingan. Oke buat perbandingan supaya saudara bisa tahu. Kenapa kok orang mabuk itu senang? Padahal mabuk itu habis itu besoknya pusing gitu ya. Oh, enggak enak, mungkin sudah bilang kok pastor tahu gitu. Ya, zaman dulu ya saudara ya, zaman dulu. Ya itu sering kayak gitu saudara. Kenapa? Kalau saudara minum itu menekan kesadaran akan masalah. Aku stres bro, ayo ngombe-ngombe yuk. Nah, kan biasanya gitu kan. Bahkan orang bule juga, I need a drink because it has been a long day. Gitu kan. Aduh, hariku panjang, aku butuh minum. Kenapa? Karena itu menekan kesadaran, mengurangi kesadaran akan masalah. Seneng gak waktu minum-minum? Oh, aku happy kalau minum-minum tiba-tiba keluar KB itu. Apa namanya, guyonan-guyonan itu. Wah, tapi semuanya semu, saudara. Sementara, karena apa? Habis itu ngeblak. Harus dipapa pulang, terus dipapa pulang, besok pusing. Butuh Tylenol, butuh apa lagi. Saudara

penuhi Roh Kudus, kamu sadar akan kasih Kristus. Roh Kudus membuat kita sadar akan keberadaan Tuhan yang setia, Tuhan yang ada di pihak saudara, yang berdaulat atas hidup kita, yang bekerja untuk kebaikan kita. Sehingga kalau saudara lihat itu, saudara bahagia, sukacitanya nyata. Tapi sukacitanya bukan berdasarkan hal-hal yang fana, tapi kekal. Dan itu memberi kekuatan untuk menghadapi realita. Sukacita itu beda sama happiness. Happiness itu berdasarkan happening. Nah kalau happeningnya misalnya omset turun, tubuh sakit, ya saudara gak happy. Tapi sukacita, joy, itu berdasarkan what's happening inside. Aku punya Tuhan, meskipun omsetku turun, Tuhan mencukupi segala sesuatu yang aku butuhkan. Sukacita. Meskipun tubuhku sakit, 2 Korintus 4 ayat 16, tetapi manusia batiniahku diperbaharui hari demi hari. Sukacita. Saudara bisa dikasih kekuatan untuk menghadapi realita. Jadi dipenuhi roh itu memiliki sukacita sejati. Elizabeth Elliot berkata begini, sukacita bukanlah ketiadaan penderitaan, melainkan kehadiran Allah bahkan di dalam penderitaan. Kehadiran Allah di sini melalui kuasa Roh Kudus. Nah pertanyaannya kan begini, apa sih yang membuat kita kok suka gak percaya sama Tuhan? Sehingga kita gak hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa sih yang membuat kita memberontak dan berdosa, jatuh dalam dosa, buat keputusan yang buruk? Nah ini, perhatikan, ini key-nya. Di sini gospelnya, sebentar lagi. Akar dari masalah ketidaktaatan kita. Akar dari masalah kita itu buat keputusan buruk karena kurang hikmat. Akarnya dari mana? Kenapa kok kita ragu-ragu? Kenapa kok kita mencurigai Tuhan? Kenapa kok kita selalu gak bisa sukacita? Kenapa? Karena kita kurang menikmati Kristus. Karena kita tidak menikmati Kristus. Keputusan buruk yang kita ambil itu gara-gara hati kita kosong. Jadi kita cari kekosongan itu diisi dengan apa? Tempat-tempat palsu. Kita isi dengan karir. Kita isi dengan pembuktian diri. Kita isi dengan approval manusia. Kita menyerah pada godaan karena sukacita di dalam Kristus kurang nyata di hati kita. Kita pikir, kalau aku bisa mendapatkan approval teman-temanku, kalau aku bisa mendapatkan apa kata orang tentang aku, maka aku akan happy. Padahal di situ justru menghancurkan kamu. Roh Kudus memenuhi kita dengan sukacita sejati yang memampukan kita untuk taat. Ketika kita tidak menikmati Kristus, kita cari sukacita palsu di tempat lain. Itulah pentingnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, apa artinya dipenuhi oleh Roh Kudus? Mungkin saudara berpikir begitu. Mungkin saudara berpikir karena saudara ada di GBI. Mungkin dipenuhi Roh Kudus itu bahasa roh. Dipenuhi Roh Kudus itu mengalami manifestasi. Roh Kudus mengalami penglihatan dan lain-lain. Tetapi ini gak ada indikasi itu di dalam ayat-ayat yang kita baca. Dipenuhi oleh Roh Kudus bukan berarti mendapatkan lebih banyak roh. Tetapi gini loh, perhatikan. Dikuasai oleh apa yang Roh Kudus pikirkan dan lakukan. Roh Kudus membuat karya Yesus menjadi nyata di hati kita. Itulah yang apa yang Roh Kudus pikirkan dan lakukan. Nah, apa yang Roh Kudus pikirkan dan lakukan? Disinilah Injilnya. This is the gospel-centered message. Apa yang dipikirkan oleh Roh Kudus? Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Yesus yang ngomong di Yohanes 16 ayat 14, Roh Kudus penolong itu, sang kebenaran, roh kebenaran itu akan datang. Dan dia akan memuliakan aku. Roh Kudus selalu memuliakan Kristus. Sang penghibur itu, sang penasehat itu, sang pembela itu, saat Roh Kudus datang, dia tidak menarik perhatiannya pada dirinya sendiri, namun menunjukkan hati kita kepada Yesus, membuat kita kagum akan pribadi Yesus dan karya Yesus. Bagaimana Roh Kudus mengingatkan kita kepada Kristus? This is the gospel connection. Roh Kudus akan membawa kita di kaki salib dan berkata kepada hati kita, lihatlah Kristus yang tangannya terbaku, yang kakinya tertikam, yang tubuhnya tercabik-cabik hancur. Supaya dosamu, dosaku

dihapuskan, diampuni. Lihatlah Kristus yang ditelanjangi, yang dihina, yang ditolak supaya saudara dapat diterima, dapat dikasihi, dapat dipeluk erat, dapat didampingi. Bahkan di dalam setiap musim hidupmu, bahkan di dalam setiap tangisanmu. Lihatlah Kristus yang mengalami gelapnya maut, sehingga kita dapat hidup dalam terang keselamatannya. Lihatlah Kristus yang menjalani penderitaan dan berseru, sudah selesai, it is finished. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi hukuman yang tersisa bagi saudara dan saya. Yesus menghidupi kehidupan yang sempurna yang saudara dan saya tidak bisa jalani. Tapi dia mati seperti pendosa yang seharusnya saudara dan saya hadapi. Dia rela lakukan itu untuk menggantikan saudara. Sehingga waktu saudara percaya kepada dia, saudara mendapatkan sukacita itu. Kok bisa? Sehingga waktu saudara di kaki salib itu, ketika Roh Kudus membawamu ke salib, hatimu akan berkata begini, kalau Kristus sudah begitu mengasihi aku, bagaimana mungkin aku tidak menyerahkan seluruh hidupku bagi dia. God is most glorified. Tuhan itu paling dimuliakan saat saudara dan saya paling menikmati Kristus. Dan Roh Kudus membawa kita ke kaki salib Kristus. Dan di sana kita melihat secara jelas. Kasihnya begitu besar. Kasih karunianya begitu nyata. Begitu dalam. Only when, hanya ketika hati kita disentuh secara pribadi oleh kasihnya, oleh pengorbanannya. Di situ kita terdorong untuk taat. Bukan karena takut, bukan karena ingin sesuatu, tapi karena kita melihat kasih Tuhan. Jadi kalau saya bisa simpulkan mengenai hidup yang dipenuhi roh adalah begini. Hidup yang dipenuhi roh adalah respon alami. Waktu saudara dan saya menikmati Kristus. Waktu saudara dan saya menikmati keindahan Injil. Sehingga apa? Hatimu dipenuhi ucapan syukur. Karena saudara tahu, saudara gak layak untuk dapat itu. Tapi saudara dikasihi tanpa syarat. Kita bisa melayani sesama dengan sukacita. Karena Kristus melayani saudara terlebih dahulu. Dan hati saudara bernyanyi. Karena Injil menjadi musik yang terus mengalun, terus berbunyi di dalam hati saudara. Saudara, saya berikan sedikit satu menit kesaksiannya. Saya pernah dalam kesibukan pelayanan, saya mengalami kekeringan rohani. Bahkan waktu saya baca firman, saya tidak membaca firman untuk saya sendiri. Saya baca firman hanya untuk cari bahan untuk khotbah. Sehingga apa yang terjadi? Yang membuat saya sukacita bukan lagi Kristus. Yang membuat saya sukacita adalah buah dari pelayanan yang saya lakukan. Yang membuat saya sukacita adalah apa? Kalau ada orang bilang, waduh, saya sangat diberkati oleh pelayanan Gibeon Church. Saya sangat diberkati oleh pelayanan pastor. Dan itu membuat saya, wah, luar biasa. Ada masa-masa di mana saya sudah kehilangan kering rohani. Saya sudah kehilangan sukacita akan Kristus. Tapi yang saya banggakan adalah buah dari pelayanan-pelayanan yang saya lakukan. Dari mana saya tahu? Karena pada saat ada orang yang mengkritisi. Pada saat orang yang sama yang memuji saya ternyata kecewa sama saya dan ngomong sesuatu sama saya. Saya marah. Saya sakit. Saya kecewa. Saya sampai tanya sama Tuhan, kenapa ya? Aku kalau kayak gini, wis tak quit aja lah. Saya mulai tergoncang iman saya. Kenapa? Karena rupanya identitas saya kaitkan, saya taruh di apa kata manusia. Pada kesuksesan dan berkat yang dihasilkan dari pelayanan saya. Pada waktu itu Roh Kudus harus bekerja dan berkarya dan menegur saya. Kamu sudah kehilangan. Dan itu berdampak sama pernikahan saya. My wife pernah ngomong sama saya, kamu tuh ada di sini tapi pikiranmu somewhere. Kamu gak mikirin. Kamu mikirin sesuatu tapi kamu gak mikir Tuhan. Dan di situ saya harus datang kepada Tuhan. Saya harus bertobat. Saya harus bertobat di mana ternyata saya